0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

97.7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya. Dan di lagu pilihan kamu nih kali ini ada lagu dari grup band mancanegara ya nih ya, atau dari luar negeri ini teman Pro 2. Dan lagunya ada apa aja sih? Di sini ada dari Lani nih ya, untuk grup bandnya itu teman Pro 2. Dan ini lagunya ada You, Through These Tears, dan ada Dancing in the Kitchen nih. Buat kamu yang penasaran gimana lagunya, nanti aku akan puterin nih ya. Atau ada lagu favorit kamu di sini, bisa langsung vote aja ke Instagram kita di @rri_produsintang. Cerita sedikit tentang Lani ini ya, atau sebenarnya ini singkatan loh teman Pro 2. Ini dari singkatannya dari Los Angeles, New York. Nah, ini merupakan grup musik pop rock asal Los Angeles, Amerika Serikat. Dan ini dibentuk di Nashville pada tahun 2014. Band ini juga terdiri dari Paul Jason Klein dan Jack Clifford Ghost nih ya. Untuk perjalanan karirnya sendiri, ini dibentuk pada bulan Maret 2014 ketika Paul Klein yang mempunyai karir solo mengunjungi kota Nashville untuk bertemu teman-temannya yaitu Jack Ghost dan Les Priest. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, Jack dan Les ini telah memiliki project duo bernama Worlds, tetapi diberhentikan setelah pembentukan Lani ini ya. Dan pada bulan selanjutnya mereka mengunggah dua lagu, Hot Lights dan Walk Away di SoundCloud. Mereka kemudian merilis album mininya yaitu Acronyms dengan lagu andalannya yaitu I Love You So Bad, nah, atau ILYSB ini ya teman Pro 2. Nah, pada tahun 2015 nih akhirnya Lani tampil sebagai artis pembuka untuk Twin Shadow, Tove Stark, ex Ambassadors, Troy Sivan, dan Halsey ini. Dan album ini kedua mereka yang bertajuk I Love You dirilis disertai penampilan pada berbagai festival musik termasuk Lollapalooza nih teman Pro 2. Aduh, agak belibet nih sedikit ya teman Pro 2, maklum belum ngopi kayaknya. Pada Desember 2015, Lani menandatangani kontrak dengan Polydor Records-nya. Kemudian mereka tampil sebagai artis pembuka untuk tour Ellie Goulding di Inggris Raya. Kemudian mereka tampil dalam tour pertama mereka, The Make Out Tour, pada bulan Mei 2016. Dan di musim panas 2016, Lani tampil dalam beberapa festival musik termasuk Bonnaroo, Firefly, dan Outside Lens nih. Akhirnya Lani memulai tour kedua mereka yaitu Kinda Tour pada musim gugur 2016. Dan tour ini ternyata ya mengunjungi 14 tempat di Eropa dan 37 tempat di Amerika Serikat nih teman Pro 2. Lani merilis album debut mereka nih yaitu yang berjudul Lani pada 30 Juni 2017. Nah, akhirnya album ini didukung oleh single Good Girls, It Was Love, The Breakup, dan 13. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagunya mau diputerin nih ya, atau yang penasaran gimana sih Lani ini lagunya, nanti aku bisa puterin yang vote-nya terbanyak nih teman Pro 2. Dan sudah ada vote masuknya nih teman Pro 2, dan vote terbanyak nih jatuh di lagu Dancing in the Kitchen dari Lani. Jadi tanpa berlama-lama ya teman Pro 2, langsung aja nih aku puterin lagu dari Lani dengan Dancing in the Kitchen.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2, dan kita masih di segmen pagi ini, yaitu lagu pilihan kamu. Tadi udah diputerin lagu dari Lani dengan Dancing in the Kitchen. Dan sekarang waktunya tips pagi nih teman Pro 2. Tips pagi hari di pagi ini ya teman Pro 2, ada tips mengatasi badan lemas akibat begadang. Walaupun gak begadang juga kadang kita kan suka masih lemas nih ya teman Pro 2 gitu. Masih agak-agak ngantuk nih, contohnya yang lagi ngomong agak ngantuk nih teman Pro 2, kayaknya butuh kopi juga atau butuh ngeteh kali ya, yang bisa sedikit ada kafeinnya gitu kan. Dan biasanya nih kalau untuk yang begadang nih ya, ini kan gaya hidup yang bisa berdampak buruk ya terhadap kesehatan. Tetapi masih aja nih kita lakukan nih teman Pro 2, kayak aduh gak bisa gitu kan, masih pengen melek matanya malam-malam gitu. Bahkan kadang hampir pagi gitu kan kita masih melek gitu. Dan pekerjaan shift malam ataupun kegiatan yang terpaksa dilakukan malam hari ini biasanya bisa membuat tubuh kita tetap harus terjaga. Dan begadang ini menyebabkan waktu tidur kita jadi lebih sedikit, sehingga rasa ngantuk nih sering muncul ya pada keesokan paginya. Dan kondisi ini ya teman Pro 2 dapat mengganggu kinerja tubuh kita, terutama fungsi otak, sehingga kemampuan untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan ini menjadi menurun. Dan aktivitas ini juga dapat membuat tubuh menjadi lemas nih teman Pro 2. Ada beberapa tips ya untuk mengatasi tubuh lemas akibat kurang tidur yang dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Nantinya aku akan infokan ya teman Pro 2 untuk tips mengatasi tubuh yang lemas akibat begadang ataupun kurang tidur nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman pro 2 tadi udah bahas sedikit nih ya, kita tips mengatasi badan lemas akibat begadang nih. Yang pertama nih teman pro 2, yaitu minum air putih yang cukup. Ini dapat mencegah tubuh terasa lemas akibat kekurangan cairan ya, terutama setelah sering tidur larut nih. Nah, tanda kekurangan cairan ini meliputi urin yang lebih sedikit dan berwarna pekat ya, jadinya bikin tubuh lemas serta sulit berkonsentrasi. Dan oleh karena itu nih, teman pro 2 penting untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Lalu tips berikutnya yaitu olahraga secara rutin ya. Ini dapat membantu menjaga tubuh agar tetap sehat, bugar, dan juga meningkatkan suasana hati nih. Olahraga nih gak harus berat ya teman pro 2, cukup kamu lakukan 3 kali seminggu dengan durasi 20 hingga 30 menit. Karena kurangnya aktivitas fisik ini dapat membuat tubuh lebih rentan sakit. Dan yang berikutnya lagi nih ya teman pro 2, kamu bisa berjemur di bawah sinar matahari. Ini dapat membantu menstabilkan ritme sirkadian sehingga tidur menjadi lebih nyenyak. Dan selain itu, sinar matahari ini juga berperan nih dalam pembentukan vitamin D yang penting untuk penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tubuh. Dengan berjemur atau berjalan pagi, ini dapat dilakukan sekitar 30 menit setiap harinya. Dan yang terakhir nih teman pro 2, kamu bisa menghindari makanan yang kurang sehat nih ya. Saat begadang juga penting untuk menjaga kesehatan. Batasi konsumsi gorengan, makanan cepat saji seperti mie nih. Biasanya kalau malam tuh mie paling menggoda ya teman pro 2. Dan ada minuman bersoda juga, minuman berkafein yang berlebihan, serta minuman yang ada berpemanis nih ya. Karena selain itu kurangi asupan gula juga pada makanan dan minuman kamu, agar kita bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas juga nantinya teman pro 2, dengan mengurangi asupan tadi gula ya pada makanan dan juga minuman. Jadi teman pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih ya. Ada yang bisa tebak gak nih teman Pro 2? Di tanggal 10 Juli ini memperingati peringatan khusus apa ini, ayo. Nah teman Pro 2, ternyata di tanggal 10 Juli ini memperingati Hari Kemerdekaan Energi Global atau Global Energy Independence Day ya. Dan peringatan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahan bakar alternatif sebagai salah satu sumber energi global nih teman Pro 2. Kita bahas sedikit ya tentang sejarah Hari Kemerdekaan Energi Global ini. Dan menurut situs National Day Calendar, Hari Kemerdekaan Energi Global ini diproklamasikan oleh Mikhail D. Antonovic ya pada tahun 2006. Dan Mikhail D. Antonovic ini merupakan seorang anggota Dewan Pengawas Kabupaten Los Angeles. Dan di tanggal 10 Juli ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global bertepatan dengan hari ulang tahun Nikola Tesla yang lahir pada tanggal 10 Juli 1856. Tesla ini merupakan seorang penemu Serbia Amerika kelahiran Kroasia yang membuat banyak terobosan di bidang tenaga listrik nih teman Pro 2. Dan penemuan Tesla dinilai membantu membuka jalan untuk menemukan bentuk energi lain nih. Dan menurut situs All World Day, Hari Kemerdekaan Energi Global pertama kali diperingati pada tahun 2012. Dan hari ini berfungsi sebagai pengingat tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi krisis energi global dan mempercepat transisi ke solusi energi bersih dan berkelanjutan. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan jelaskan lebih lanjut nih ya untuk tujuan Hari Kemerdekaan Energi Global. Buat kamu yang penasaran, tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30

Itu tadi ya teman Pro 2 sekilas tentang sejarah dan tujuan Hari Kemerdekaan Energi Global atau Global Energy Independence Day. Jadi teman Pro 2 untuk sedikit menambah pengetahuan kamu di pagi hari ini ya tentang Hari Kemerdekaan Energi Global nih teman Pro 2.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas. Tingkat keasaman yang lebih rendah

rendah dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Sintang dan sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita Kita ya, dengan tema kita di hari Jumat ini yaitu lingkungan hidup nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits, hits, hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita memperdua, kita udah masuk di segmennya Asta Cita Kita di hari ini ya. Dan di hari Jumat ini teman produa kita biasa membahas tentang lingkungan hidup. Dan untuk infonya nih di Asta Cita Kita di hari ini, yaitu ada peneliti PSEL ya, atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini untuk solusi terintegrasi atasi sampah di Bali yang jadi energi nih ya teman produa. Dan teman produa, pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL nih dinilai menjadi solusi terintegrasi mengatasi krisis sampah di Bali dengan mengolah residu menjadi energi, memperbaiki tata kelola, mengurangi emisi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Timbunan sampah di Bali yang mencapai sekitar 3.500 ton perharinya ini menjadi tantangan serius ya, yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan tempat pemrosesan akhir atau TPA nih. Karena selain mengancam kebersihan lingkungan dan sektor pariwisata, penumpukan sampah juga meningkatkan risiko pencemaran air, emisi gas rumah kaca, hingga kebakaran akibat akumulasi gas metana. Lalu di tengah kondisi tersebut nih ya, pemerintah mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Desa Pedungan dan Pasar Selatan sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Ide bagus menilai persoalan sampah di Bali yang saat ini sudah berada pada tahap yang membutuhkan langkah pembenahan secara menyeluruh, bukan hanya penambahan infrastruktur nih teman produa.

Dan teman Pro 2 Ida Bagus Mandara Brasika selaku peneliti persampahan dan perubahan iklim dari Universitas Udayana mengkhawatirkan ini ya, tanpa penanganan khusus tentang sampah nih, dan bencana-bencana serupa akan terus terjadi. Belum lagi kebingungan di masyarakat yang akhirnya memilih membakar sampah karena tidak adanya akses pembuangan, dan hal ini berbahaya ya, karena asap pembakaran sampah bisa bersifat beracun nih teman Pro 2. Oleh karena itu, menurutnya pembangunan PSEL ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah masih memiliki komitmen untuk membenahi sistem persampahan di Bali. Namun ia mengingatkan juga keberhasilan fasilitas tersebut sangat bergantung pada perubahan tata kelola sampah, terutama dalam penerapan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Ia juga menekankan nih, pembangunan PSEL nih harus diapresiasi sebab pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki sistem persampahan di Bali. Namun hal itu harus diikuti juga nih dengan perubahan tata kelola persampahan di daerah itu, sebab mengolah sampah menjadi energi listrik ini bukan hal yang mudah nih teman Pro 2. Ida Bagus juga sempat menilai edukasi kepada masyarakat nih ya, mengenai pemilahan sampah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan PSEL. Karena menurutnya keberadaan fasilitas pengolahan sampah modern gak akan memberikan hasil optimal apabila kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah ini juga gak ikut berubah. Dan teman Pro 2, nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih ya tentang peneliti PSEL memberikan solusi terintegrasi atasi sampah di Bali yang jadi energi. Jadi buat kamu yang masih penasaran untuk kelanjutannya, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

97.7 FM, teman terbaik kamu. Kita main produk, kita masih di Asta Cita kita ya, di pagi hari ini di Spada. Dan tadi kita bahas sedikit nih tentang peneliti PSEL punya solusi terintegrasi atasi sampah di Bali jadi energi nih. Menurut Ida Bagus tadi ya namanya. Nah, ia mengatakan kalau Bali ini memiliki pengalaman yang cukup panjang ya menerima berbagai program pengelolaan sampah baik dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional. Namun masih banyak diantaranya tidak berkelanjutan karena tidak disertai perubahan tata kelola yang menyeluruh nih teman Pro 2. Dia berharap pengelolaan masalah sampah di Bali ini dapat dilakukan secara sistematis ya. Dan pembangunan PSEL menjadi momentum baik, namun harus diikuti oleh perbaikan tata kelola, yang mana Bali berkali-kali mendapatkan proyek pengelolaan sampah dari pemerintah pusat maupun dunia internasional. Pemerintah sendiri juga menargetkan nih ya pembangunan PSEL menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA atau tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari residu sampah nih teman Pro 2. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas ya mengatakan percepatan pembangunan PSEL ini dapat dilakukan setelah pemerintah menyederhanakan berbagai regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan sampah. Menurutnya program itu dapat berjalan karena hambatan regulasi yang selama bertahun-tahun memperlambat penyelesaian persoalan sampah mulai disederhanakan melalui deregulasi. Senada dengan itu ya, Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani menegaskan pembangunan PSEL ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional dengan tetap mengedepankan teknologi yang telah teruji dan standar tata kelola yang baik nih Taman Pro 2. Ia mengatakan PSEL hadir untuk mengatasi dampak sampah terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan dengan menggunakan teknologi yang sudah terbukti. Dan pelaksanaan PSEL oleh Danantara Indonesia tidak hanya dilakukan secara cepat, tetapi juga dengan penuh kehati-hatian dan standar tata kelola tertinggi. Nah, nantinya teman Pro 2 kita akan bahas lebih lanjut nih ya tentang peneliti PSEL yang memberikan solusi terintegrasi atasi sampah di Bali jadi energi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Masih di Astaga Cita kita di pagi hari ini yang Taman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas tadi tentang peneliti PSEL. Jadi solusi terintegrasi atasi sampah di Bali yang jadi energi nih Taman Pro 2. PSEL Bali menggunakan teknologi Moving Grade Incinerator yang dirancang mengikuti standar lingkungan European Industrial Emission Directive atau EUIED dan dilengkapi sistem Air Pollution Control System atau APCS untuk mengendalikan emisi. Dan fasilitas itu diproyeksikan mampu menurunkan hingga 80% emisi per ton sampah dibandingkan metode pembuangan terbuka ke tempat pembuangan akhir dan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau serta menjadi pusat edukasi publik mengenai pengelolaan sampah modern di Taman Pro 2. Lebih lanjut, peresmian pembangunan PSEL Bali ini turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan antara Indonesia, PT PLN Persero, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan transformasi pengelolaan sampah nasional. Itu tadi ya Taman Pro 2, dari sampah ini bisa terintegrasi jadi ke bentuk energi ya yang bisa kita terapkan juga nantinya nih di daerah-daerah lain. Mungkin di Bali ini sebagai percontohannya nanti bisa diterapkan di daerah lain seperti Jakarta dulu atau bisa ke tempat seperti Sintang ini juga ya guys. Dan Taman Pro 2 itu tadi ya infonya tentang peneliti PSEL, solusi terintegrasi atasi sampah di Bali jadi energi. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kita sudah di penghujung Spada di pagi hari ini ya, dan menutup juga tadi di Asta Cita kita. Dan nantinya di Santai Siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Jadi aku Tias sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan kita akan berjumpa lagi esok hari ya teman Bro 2. So see you, stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang. Teman Pro 2 menyapa kamu pukul 10. Kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2 bersama dengan aku, Budi Hamdani. Informasi pertama, penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan timnya untuk meraih gelar Piala Dunia masih panjang. Prancis sukses mengamankan tempat ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0 dalam pertandingan babak perempat final di Stadion Boston, Amerika Serikat. Mbappe menjadi salah satu penentu kemenangan Les Blues setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-60 sebelum Ousmane Dembele menggandakan keunggulan di menit ke-6 ya kemudian. Kemenangan ini memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pasukan Didier Deschamps ini kini menunggu pemenang duel Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket menuju partai final.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, pameran buku internasional berskala besar Big Bad Worlds atau BBW Books Semarang yang berlangsung pada 9 Juli 2026 berlangsung di Semarang, resmi dibuka di The Shuri Ballroom Queen City Mall Semarang, menghadirkan lebih dari 1 juta buku impor dari berbagai kategori. Country Director BBW atau BBW Indonesia Martius Wandi Wudianto menjelaskan bahwa pameran buku dari berbagai kategori mulai buku anak, fiksi, non-fiksi, pengembangan diri, bisnis hingga referensi pendidikan ini memberikan potongan harga hingga 95%. Ia mengaku terkejut dengan antusiasme warga Semarang pada hari pertama pembukaan, bahkan pengunjung sudah mulai mengantri sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum pembukaan pameran. Pameran BBW Book Semarang 2026 yang mengusung semangat meningkatkan budaya literasi ini digelar pada 9 hingga 19 Juli mendatang.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Kolaborasi Disney Moana versi live action dengan penyanyi Indonesia Leodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up menghadirkan lagu Sepanjang Jalan yang diberi sentuhan khas dialek dari Indonesia Timur. Penyanyi Silent Open Up mengatakan jika dialek ini ia masukkan saat menulis ulang lirik lagu Along the Ways ke dalam versi bahasa Indonesia untuk film live action Disney Moana supaya mengingatkan pendengar pada musik dari daerah asalnya.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Tentunya masih berlanjut ya, menyapa kamu bareng sama Rudy hingga pukul 15 nanti. Sesaat lagi ada segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Tetap bersama kami di Pro 2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, come back di 90.7 Pro 2 RRI Sintang. Siang ini, di hari Jumat ini ya. Aduh, tak takah sejuk, udah hari Jumat aja. Yaudi, iya, besok udah Sabtu teman-teman ya. Besoknya udah Minggu, jadi besok hari Sabtu, weekend pasti ya, Minggu, ya kan? Lumayan, hari ini aja di tanggal 10 nih, di awal Juli ya. Berarti ada sekitar 10 hari atau 11 hari lagi ya. Jadi amankan keuangan ya. Kenapa bisa begitu ya? Ini karena lagi nonton aja tadi di beberapa platform, ngeri banget nih harga pada mahal guys. Oke deh, mari kita happykan perasaan kita. Kita apa ya, bikin seneng aja dulu ya kan. Intinya gitu ya, dibikin seneng aja. Jadi buat menyenangkan perasaan teman-teman yang lagi galau, gundah gulana sebagainya, kita buka sesi request lagu pop Malaysia di siang ini. Di request lagu Indonesia kali ini total semuanya ada 20 lagu ya. 20 lagu, tabel listnya sudah kita unggah ya. Tabel lagunya dari 1 sampai nomor 20 udah kita unggah di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang. Buat yang belum tahu, nama Instagramnya adalah RRI underscore Pro 2 RRI Sintang. Gitu ya. Untuk akun apalagi TikTok juga sama ya. Cari aja di share pencarian RRI Sintang gitu ya. Atau kalau misalnya kamu belum subscribe kita di YouTube, boleh juga subscribe kita di YouTube RRI Sintang. Tuh ya, secara visualnya tuh bisa kamu lihat di situ kalau ada kayak kita live dialog. Kayak hari ini di Pro 2 lagi ada dialog tuh teman-teman ya. Kalau di Pro 2 belum ada. Kita biasa jam-jam sore itu. Oke, 5 lagu pertama yang bisa di vote dan di request. Kita mulai dulu dari lagu dari miliknya Gia Indrawari. Lagunya berjudul 1000 Kali ya kan. Ini lagu dirilis tahun 2026 ini. Tepatnya kalau kita kulik itu sekitar bulan 2 ya, Februari kemarin. Terus ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. Tuh ya, Indah Kus tau dong. Itu Indah Kus cantik banget teman-teman ya. Backgroundnya tuh profilnya dokter. Terus bergeser sedikit ke musisi. Terakhir dia lagi kolaborasi bareng sama Yura Yunita dan Hetty Kus Endang. Tuh ya, di YouTube dari Yura Yunita. Itu cukup trending di YouTube chart kalau gak salah teman-teman. Boleh kamu lihat lagu mereka, apalagi kalau Indah Kus yang ikut di situ. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, di Pro 2 lagunya Malu-Malu, di sini Indah Kus berkolaborasi bareng sama Dia. Dia ini musisi juga namanya ya. Habis itu ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling. Lagu ini dirilis tahun 2026, tepatnya di Maret kemarin. Termasuk juga lagu terbaru kita ada dari miliknya Sheila on Seven dengan lagu berjudul Sederhana ya. Bernadia Rabun Jauh juga masih bisa di vote di Pro 2. Jadi ada banyak lagu-lagu baru yang masuk di list kita, di tabel list top 20 kita perlu ya. Di pagi ini, bukan pagi, siang malahan ya. Jadi yuk, boleh merapat, jangan lupa berikan dukungan kalian. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Bisa gabung di WhatsApp kita. Nomor WhatsAppnya buat yang belum save dulu nomor WhatsApp kita. Nomor WA bah menjadi ya. 0857 5000 4741. 0857 5000 4741 untuk nomor WhatsApp kita ya. Di WhatsApp, kemudian juga di Instagram, sama-sama sudah kita unggah juga di story-nya, di story WhatsApp ataupun Instagram teman-teman. Durasi kita hingga pukul 20. Wih, lamaan dong ya. Pukul 11. Iya, itu yang pasti ya. Kelamaan juga itu Bang ya. Lewat dong. Nanti yang request Indonesia kelamaan ya. Kasihan yang mancanegara. Maksudnya pukul ini jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Terus nanti sampai jam berikutnya untuk segmen lanjutan gitu ya, request lagu mancanegara. Apa tiba-tiba error gitu ya, lupa ya. Oke deh, ya udah langsung aja kita kasih kamu satu lagu nih sebagai pembuka kita. Ya, lagu dari miliknya Sheila on Seven ini di vote oleh teman kita nih, Bang Zahuri namanya ya. Bang Zahuri di Baning ya, di YC Fangorai. Oke, tetap stay tune di Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di siang hari ini. Di cuaca kita dari tadi pagi ya, sekitar pukul 6 aja sudah cerah banget nih. Tentu hari ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi teman Pro 2 ya, bagi teman-teman pekerja lapangan ya. Jadi semangat, hati-hati gitu ya. Kalau haus berhenti minum dulu gitu ya, ngaso dulu ya, atau melimpir dulu gitu ya. Tapi mengingat aku karena mungkin lagi banyak bacain hal-hal yang berkaitan dengan tips-tips keuangan, jadi jangan lupa dibekalin dari rumah minumannya gitu ya, demi menghemat anggaran belanja gitu ya, yang tak terduga teman-teman ya. Kalau beli es kagak apa-apa ya kan, beli kopi gak apa-apa, yang lain jangan ya. Jadi lagi belajar tentang edukasi berbekal sarapan pagi gitu, ataupun ngedukasi gitu ya kali ya, ngedukasi jangan lupa bekal, jangan lupa bawa bekal gitu ya. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, jangan lupa bawa bekal dari rumah teman-teman ya, karena apa-apa mahal. Baiklah, kita lanjut dulu, bacaan dulu. Ini sudah ada yang vote kah atau bagaimana ya kan, kita cek dulu di story Instagram di Pro 2 RRI Sintang siang hari ini seperti apakah support dari teman-teman kita yang suka sama lagu-lagu yang kita unggah tentunya tentang Pro 2 ya, lagu-lagu yang maksudnya kita persilakan untuk di vote oleh teman-teman Pro 2 semuanya. Ini ada yang minta vote, minta diputerin lagunya. Apakah lagunya ada? Kita coba cek dulu ya. Ada yang minta lagu dari Samuel Cipta. Lagunya adalah Senja Sudut Kota. Ya, lagu Samuel kalau nggak salah ini dirilis tahun 2025 kemarin. Kita cek dulu. Oh ada ternyata. Thank you ya buat Ed. Jreisoi gitu ya, Jreisoi 90 tuh di Instagram kita. Terus juga ada yang vote lagu dari siapa lagi ini teman-teman, Pici Kota ya, dari Ed Patricia 93. Pici Kota apakah ada lagunya? Ya ada, bahagia lagi, cukup dua ya. Menyusul yang lainnya ya. Kita kasih dulu untuk 5 lagu lanjutan yang bisa kamu unggah. Ya sorry, bisa kamu vote begitu ya. Kenapa jadi diunggah? Yang bisa kamu vote ada lagu dari Nucha dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Tuh, ada Sempurnanya Aku dari Anpidi. Terus juga ada lagu dari miliknya Tohpati dengan Nadib Basalamah. Lagunya Semusim teman-teman ya. Termasuk lagu dari Samuel Cipta dan Pici Kota tadi teman-teman ya. Pas 5 kan, ya gak sih? Pas 5. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan lagu berjudul Senja Sudut Kota.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 siang hari ini. Ya, gitu. Ya, aku lagi coba cek nih, voice aku aman enggak ya, teman-teman ya? Karena sepertinya aku terlalu bersemangat, guys ya. Begitu, iya dong, kita udah siapin kopi anget menemani siaran siang ini, teman-teman. Dengan bubuk kopi yang tebal dan gula yang pas gitu ya. Ini bakal sampai siang nanti nih, dingin ya. Dari yang anget sampai siang nanti jam 3, oh dingin kali guys ya. Tapi gak apa-apa, yang penting bukan yang sisa kemarin. Oke. Ya, punchline-nya nggak lucu, teman-teman. Sorry banget ya. Untuk lagu berikutnya adalah lagu miliknya. Dari miliknya siapa ini, Bang? Nah, dari miliknya Run, featuring bareng sama Yofi Widianto dengan Cukup Sudah. Bakal kita bacain gitu ya. Maksudnya kita share ke kamu yang pengen vote lagu dari Run bareng sama Yofi masih bertengger di top 20 kita. Teganya kau. Ini dari Liodra juga di vote oleh teman kita, ada Bang Kiki. Ini minta lagunya Liodra, nanti kita kasih, kita puterin. Abis itu ada Nadi Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, lagu yang dirilis tahun 2025 ini, tepatnya di Januari kemarin ya teman-teman ya. Kamu bisa vote dan bisa request lagunya mereka. Kita lanjut lagi untuk bacain requestnya teman Pro 2 di siang hari ini. Ada beberapa yang request lagu sudah diputerin ya. Ada juga yang minta lagu kayak misalnya lagu Mei Syahira dengan Merindu Lagi dari Edsa Diazura 09. Ada juga minta Pici Kotamin gitu ya, lagunya Bahagia Lagi.

itu dari @windy9obice gitu ya, gitu kasih bacanya Windy Nenobice gitu kali ya. Thank you banget nih. Kalau lagunya ada kita puterin teman-teman, kalau nggak ada kita nggak bisa puterin dong, kita puterin yang lain ya. Ada @tta_mh atau tta_mahr senja sudut kota dari miliknya Samuel Cipta ya. Cukup banyak yang request lagunya Mesahira, termasuk juga PC Kota juga ya. Habis itu lagu dari miliknya Nabila Taqiyah, lagu Cikil ya, ini belum masuk nih teman-teman. Doain aja ya, semoga bisa masuk di playlist kita ya. Kita kasih aja dulu lagu dari miliknya si Leodra dengan Teganya Kau, menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Jai.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Eh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Okay, masih di Perahu 2 di 90,7. Santai siang pukul 11. Kita kembali melanjutkan menyapa kamu di Perahu 2 untuk request lagu pop mancanegara siang hari ini. Lagu dari Bruno Mars masih bisa di vote karena memang masih bertengger di top 20 kita. Lagu Bruno Mars berjudul Cha Cha Cha. Habis itu juga ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Justin Bieber dengan Dices-nya, Man I Need dari Olivia Dean dan Kehlani dengan Folded-nya, termasuk lagu dari Lady Gaga dengan lagu berjudul The Dead Dance, teman Perahu 2. 857-5000-4741 di Perahu 2 siang hari ini kita buka ya. Kita udah unggah di story Instagram dan di status kita di WhatsApp Perahu 2 RRI Sinta. 857-5000-4741 itu untuk Instagramnya kita ya. Kebalik deh ya, bukan Instagram tapi di WhatsApp 0857 50 4741 gitu maksudnya. Yuk ditunggu yuk.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selamat siang, selamat bergabung buat yang baru nimbrung mendengarkan Pro 2 RRI Sinta. Wah, ini hari Jumat nih, udah jam 11, selamatnya 20 menit teman-teman ya. Ucapin selamat siang dan selamat prepare aja. Ya kan? Selamat prepare, selamat mempersiapkan diri nih ya. Gitu bro, mempersiapkan kemana ya? Ke masjid lah untuk sholat Jumat ya teman-teman ya. Jadi prepare aja buat teman-teman, disiapin jauh-jauh hari itu lebih enak. Jadi datang lebih awal ke masjid, bisa datang lebih awal, cari posisi duduk yang enak, yang empuk gitu ya, yang pas dekat AC mungkin atau kipas angin, biar atau yang dekat dengan apa namanya posisi yang kamu sukai gitu ya. Jadi penting supaya gak buru-buru teman-teman ya. Oke, azan kita jatuh pukul 11 lewatnya 43 menit. Kita masih menyapa kamu dan tentu masih puterin juga lagu-lagu yang kamu request di siang hari ini. Kita lanjut dulu untuk bacaan WhatsApp yang masuk. Ada Bang Indrikus Benny ya, di Klansam, minta lagu dari miliknya si Race dengan Where Is My Husband. Nanti kita bakal puterin ini lagu buat kamu teman-teman ya. Habis itu juga ada lagu judulnya adalah Opalite dari miliknya Talos Switch, yang bisa di Ford dari Ted McRae. Dengan Nobody Girls-nya ada Aperture dari Harry Styles, Eyelid dengan Not You Anymore gitu. Not You gitu enggak sih? Ini gara-gara Rudy ada segmen Pro 2 ya kan, Pro 2 English Corner. Wah, jadi bahasa Inggrisnya makin lancar nih ya. Ada Man I Need dari Olivia Deans juga, bisa di vote di Pro 2 siang hari ini. Kita langsung aja kasih dari Ray dengan Where Is My Husband.

Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di pukul 11 lewatnya 36 menit di siang hari ini di cuaca Kota Sintang yang panas, teman Perahu 2. Satu lagu terakhir dari miliknya Taylor Swift dengan Overlight di rilis tahun 2025 bakal aku hadirkan menemani kamu di Perahu 2. Setelah itu ada lagu Islami ya, bakal temani kamu juga setelah lagu dari Overlight. Adapun azan kita di siang ini jatuh pukul 11 lewatnya 43 menit ya. Selamat mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid atau surau begitu ya, untuk lebih tepatnya ke masjid untuk menunaikan ibadah salat maghrib, bukan dong bang, zuhur bukan juga ya, tapi salat Jumat, teman Perahu 2 ya. Jadi tetap bersama kami di Perahu 2.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita di jam segini emang enaknya ngebahas makanan, benar gak sih teman Pro 2? Dan jangan lupa untuk makan juga ya buat kamu. Oke, kali ini kita ngebahas beberapa seleb dunia ya yang suka makan makanan Indonesia, teman Pro 2. Oke. Jadi kita di Indonesia memang nggak hanya terkenal juga dengan keindahan alam, budayanya juga yang kaya, tapi juga dengan kelezatan kuliner yang bisa menggugah selera siapa saja yang datang ke Indonesia ya teman Pro 2. Dan nggak hanya masyarakat lokal aja, beberapa artis internasional juga ternyata suka banget juga loh teman Pro 2 dengan makanan-makanan Indonesia yang memang lezat banget. Dan nanti bakalan kita bahas teman Pro 2 beberapa seleb dunia yang katanya ini suka banget makan makanan Indonesia teman Pro 2. So, tetap di Pro 2 RRI Sintang.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, kali ini ada Choi Siwon ya. Soju. Suka banget sama rendang katanya teman Prodo. Aku juga suka sih. Salah satu anggota dari grup legendaris Soju ya, atau Super Junior, ini adalah salah satu artis K-pop yang dikenal juga dengan menyukai kuliner Indonesia, teman Prodo. Dan dia pernah mengatakan kalau makanan rendang ini salah satu favoritnya loh, teman Prodo. Dan rendang didang hidangan daging sapi dengan bumbu khas Indonesia ya, ternyata juga berhasil memikat hati Siwon loh, teman Prodo. Ya, kemungkinan besar ia sudah mencicipi kelezatan rendang dalam kunjungannya ke Indonesia, teman Prodo. Selain Choi Siwon, kira-kira ada siapa lagi nih teman Prodo? Nanti bakalan kita cari tahu lagi, tetap di Prodo RRI Sintang.

0: kopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM.
0: Oke, seleb dunia yang suka banget makan makanan Indonesia, Chrissy Teigen, teman Pro 2, katanya dia suka banget nih makan nasi goreng. Wow. Ya, model dan selebriti sosial media Chrissy Teigen ya, yang juga diketahui menyukai makanan Indonesia, teman Pro 2, khususnya ini nasi goreng. Ya, melalui media sosial di mana Chrissy ini sering membagikan momen juga ya ketika dia sedang makan nasi goreng teman Pro 2 dalam berbagai suasana juga. Nasi goreng yang merupakan salah satu makanan Indonesia yang paling ikonik banget ya, berhasil memikat lidah dan hati Chrissy nih teman Pro 2. Oke, selain Chrissy Teigen ada lagi nanti bakalan kembali kita bahas, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Cepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bersama aku Yetro yang temani kamu, teman Pro 2, masih ngebahas ini selebriti dunia yang suka makan makanan Indonesia. Ada David Beckham juga ya. Katanya David Beckham juga gak luput juga ya dari pesona kuliner Indonesia, teman Pro 2. Dan dia terpikat banget dengan makanan khas Bali seperti bebek betutu dan juga lawar, teman Pro 2. Ya, saat dia itu pernah berkunjung ke Bali, di mana Beckham juga gak ragu juga ya untuk makanan berbagai hidangan tradisional. Dan juga dia pernah mengungkapkan kekagumannya ya terhadap kelezatan kuliner Indonesia loh, teman Pro 2. Oke, selain David Beckham ada lagi nanti bakalan lanjut kita bahas. So, buat kamu teman Pro 2 jangan lupa makan juga biar semangat juga ya untuk beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Jangan lupa makan, tetap jaga kesehatan kamu.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lanjut, teman Pro 2 kali ini ada Iron Red Velvet ya, yang jatuh hati banget dengan mie goreng dan nasi goreng. Aduh, ini sih kayaknya kesamaan aku sama Iron ini sama nih teman Pro 2. Oke, Iron ini salah satu member dari grup K-pop Red Velvet, diketahui juga kalau dia itu suka ya dengan makanan-makanan Indonesia, salah satunya episode dari Iron ya. Iron ini memesan mie goreng saat pernah ke Jakarta ya teman Pro 2, ketika ia sedang ada acara di Bali bersama dengan stafnya juga. Iron ini juga memesan nasi goreng dan juga mie goreng untuk teman Pro 2. Oke, nanti bakalan lanjut kita bahas nih teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: Kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terakhir teman pro 2, beberapa selebriti dunia ya yang suka banget makan makanan Indonesia. Jeremy Renner ini katanya suka banget dengan rendang dan mie goreng. Waduh. Oke, bintang Avengers Jeremy Renner ini katanya tergila-gila banget dengan makanan Indonesia teman pro 2, dan dia juga memiliki selera yang cukup bervariasi, mencintai rendang, mie goreng, mencintai terhadap cita rasa Indonesia ini sudah membuat sering mencari dan juga makan makanan khas Indonesia ya di berbagai kesempatan teman pro 2. Ya, kuliner Indonesia memang memiliki daya tarik yang luar biasa sih kalau menurut aku teman pro 2, bahkan mampu menarik perhatian dan juga mencuri hati artis-artis internasional ya teman pro 2. Ya, dari rendang sampai mie goreng juga yang ikonik banget, makanan Indonesia ini berhasil menciptakan kenangan yang gak bakal mereka bisa lupakan ya, apalagi bagi para artis yang sudah kita bahas tadi teman pro 2. Dan hal ini juga menunjukkan kalau kelezatan kuliner Indonesia ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia juga, menjadi bukti juga kalau cita rasa unik dan juga autentik ya mampu memikat siapa saja. Bagi kita ini adalah kebanggaan tersendiri ya teman pro 2, dan inspirasi juga untuk terus menjaga kelezatan keaslian kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan kepada dunia. Jadi sudah siap belum teman pro 2 untuk mencicipi kelezatan makanan Indonesia hari ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok, sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sucikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Santai Siang masih menyapa kalian. Pukul 13 sekarang kita hadirkan kembali informasi siang ini untuk olahraga di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga. Melansir laman website rri.co.id, di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir, di mana wasit Francois Letizier ini dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar di Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yakni sanksi terhadap sang pengadil, ya lebih tepatnya sanksi terhadap sang pengadil lapangan ini. Laporan harian olahraga Prancis L'Equipe menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letizier. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina dengan skor 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir atau FA begitu ya mengajukan protes resmi kepada FIFA. FA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu, tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi tersebut ya terhadap kepemimpinan dari Francois Letizier. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Sebelumnya pelatih Mesir Hosam Hasan melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Dalam kalimat langsungnya begitu ya, kami tidak melihat ada rasa hormat atau fair play, kata Hosam Hasan. Ia melanjutkan seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Gol kedua kami juga dianulir dengan alasan yang tidak jelas, gitu ya, kata Hosam Hasan. Pelatih tim nasional Mesir tampil emosional melihat sikap wasit. Setelah saya kembali ke rumah, saya tidak akan menonton Piala Dunia lagi, gitu ya, katanya, karena tidak ada keadilan dalam kompetisi ini, katanya. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sangat unggul, ya, yang lebih tepatnya sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Menurut Hasan, para pemainnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasil akhirnya mengecewakan, itu bukan kesalahan anak buahnya. Francois Letizier menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016. Tahun berikutnya ia mendapat lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan. Salah satu keputusan yang ia lakukan sebagai wasit pernah merugikan timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024, wasit Letizier memberi hadiah 2 kali penalti. Keputusan itu dinilai berat, ya. Lebih tepatnya dinilai berat sebelah dan merugikan timnas Indonesia atas kontroversi saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala Dunia 2026. Ia banyak menerima kecaman di media sosialnya. Kini Letizier dikabarkan menutup akun Instagram pribadinya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ada lagu dari miliknya Stefan Pasaribu dengan Iya Lagi. Iya Lagi, ya kan? Kamu lagi, iya lagi, dia lagi, dan dia lagi, ya. Nggak enak tuh kalau dia terus gitu. Iya, kehadirannya nggak ditunggu, ya. Aduh, nggak enak banget tuh. Dia lagi gitu, ya. Dia lagi. Oke, santai siang masih berlanjut di segmen kita. Untuk gagasan seputar olahraga siang ini, Esports World Cup 2026 resmi dimulai melalui upacara pembukaan di La Cine Musicale, ya, pada Kamis kemarin di Paris, Prancis, yang menandai pertama kalinya Piala Dunia Esports digelar di luar Riyadh, Arab Saudi. Adapun upacara pembukaan ini menghadirkan perpaduan pertunjukan musik, visual augmented reality, narasi sinematik gitu ya, serta penampilan sejumlah artis ternama Prancis seperti Aya Nakamura, DJ Snakes, Theodora, dan Mushiman, ya.
1: Sejumlah metode.
0: Jadi acara ini merayakan para pemain klub e-sport serta Paris sebagai kota tuan rumah penyelenggaraan e-sport World Cup 2026, ya. Sekaligus membuka rangkaian kompetisi global selama 7 pekan. MC Caps ini mengatakan jika penyelenggaraan AWC 2026 di Paris menjadi momen penting bagi ajang tersebut untuk memperluas jangkauan internasional sekaligus menghadirkan pengalaman baru bagi komunitas e-sport dunia. Rangkaian acara dibuka dengan pertandingan eksibisi singkat yang melibatkan legenda catur dunia Magnus Carlsen. Setelah lawannya memilih menyerah, Aya Nakamura tampil membawakan salah satu lagu populernya dan menjadi salah satu sorotan utama dalam malam pembukaan tersebut. Habis itu ada lagi penyanyi Theodora, ya, melanjutkan kemeriahan acara dengan penampilan khasnya. Perwakilan sejumlah klub e-sport besar juga hadir di atas panggung, termasuk ada Carmine Corp dan Vitality yang menjadi wakil kebanggaan tuan rumah.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu. Pro 2 FM.

CO2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 siang hari ini. Wah, cuacanya sepertinya memang agak-agak tidak bersahabat teman-teman ya. Lumayan gak sih jam segini masih panas, ya gak sih? Udah kemarin gak hujan, kemarinnya lagi ya. Ini gak tahu ke depan seperti apa. Tapi kalau kita lihat di laman BMKG ya, kemarin dan hari ini sepertinya masih berstatus berawan teman Perahu 2. Kita masih berlanjut ya untuk kasih informasi santai lainnya di seputar olahraga, di mana pembalap Belanda bernama Olaf Kauch dari Decathlon CMA-CGM mengukir kemenangan perdananya dalam Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat dalam sprint akhir etape kelima dari Lannemezan menuju Pau pada Rabu kemarin, di mana Olaf Kauch tampil dominan dalam finish massal dan mengungguli Max Kanter dari tim HDAS Astana yang berada di posisi kedua dan tim Merlier di urutan ketiga. Sementara Jasper Philipsen dari Alpecin Primotec, pemenang sprint di Pau pada 2024 lalu, ini harus puas finish di peringkat kelima. Pembalap berusia 24 tahun itu menyampaikan keberhasilannya tidak terlepas dari perjuangan menjaga kepercayaan diri setelah melewati periode sulit pada awal musim, dan kemenangan di Pau menjadi pencapaian penting di Decathlon CMA-CGM karena menjadi kemenangan ke-23 tim sepanjang sejarah Tour de France, begitu ya. Hasil ini juga menjadi kemenangan sprint pertama tim Prancis itu sejak 2004. Etape kelima menjadi kesempatan bagi para sprinter setelah rangkaian awal Tour de France. Pada awal balapan, Baptiste Vaestravers dari Lotto Intermarché melesat duluan sendirian sampai membuka jarak hingga 3 menit 40 detik dari rombongan utama. Vaestravers kemudian memimpin sprint antara di Vicence Bigors pada kilometer 113,5. Pembalap Prancis ini juga dinobatkan sebagai pembalap paling agresif pada

0: etape kelima. Menjelang finish, Fritz Reich dari Bahrain victorious, Kasper Asgreen dari EP Education AC Pass, dan Valentin Paret-Pientri berhasil direndam, ya, direndam oleh rombongan utama Vaistrover, akhirnya tersusul 14 km sebelum garis finish.
1: Lebih seru dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Pertanyaan Pro 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Lagu terakhir dari Stefan Sanchez dengan Evangeline, ya, Evangeline atau Evangeline gitu ya. Lagunya dirilis di 2023. Siang hari ini menemani kamu di Pro 2. Jangan lupa untuk mungkin bikin minuman yang dingin-dingin pas gitu ya di jam segini. Es buah lah ya. Es buahnya apa aja, Pak? Es kelapa, es naga, waduh, jus buah naga. Buah apa lagi, Bang? Buah matoa, Bang. Wih, banyak lah ya. Pokoknya yang dingin-dingin di jam segini itu pas banget, teman-teman ya. Cukup sangat membantu di penyegaran tenggorokan, apalagi buat kamu yang aktivitasnya speak-speak. Nah, kalau aku sih tetap di kopi ya, teman-teman ya. Karena enggak mungkin dihabisin langsung kan, tadi udah di-share sama kamu juga di jam 11 ya. Oke, informasi terakhir kita untuk bola hari ini. Ini berkaitan dengan Chelsea yang telah merekrut pemain sayap Portugal bernama Giovanni Quinda dari Sporting Lisbon dengan kontrak hingga 2034. Jadi, klub Liga Primer asal London ini mengumumkan pada Rabu 8 Juli lalu, dan pemain berusia 19 tahun ini telah tiba di Stamford Bridge setelah membantu Sporting meraih gelar ganda domestik musim lalu. Ia memenangkan Liga dan Piala Portugal, dan ia membuat 86 penampilan di semua kompetisi untuk Sporting dalam 2 tahun. Guenda menjadi pencetak gol termuda Sporting dan pemain Portugal termuda yang mencetak gol di Liga Champions. Doi juga udah ngewakilin Portugal di level U21 ya, dan masuk dalam tim terbaik. Tim terbaik turnamen Piala Eropa 2025, kejuaraan U21, kontrak panjang hingga 2034 menunjukkan kepercayaan besar Chelsea pada potensi Guenda. Dengan kecepatan dan keterampilan di sayap, Guenda diharapkan mampu begitu ya menambah daya gedor lini serang Chelsea. Guenda mengaku sangat bersemangat bermain di Stamford Bridge bersama dengan tim hebat lainnya. Chelsea memulai musim Premier League mereka dengan bertandang ke Fulham pada 24 Agustus mendatang. Rekrutan ini menjadi bagian dari strategi Chelsea untuk membangun tim jangka panjang. Jalan pukul 14 kita akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya, Entertainment Room.

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

ada lagu dari miliknya Nadif Baslama dengan Wonder in Time menemani kamu di Pro 2 siang hari ini, teman Pro 2. Pukul 14 di Entertainment Room, mungkin kamu nyimak buat yang suka dengan hal-hal yang berbau hiburan ya. Kakak adik bernama Dakota Fanning mengaku bangga atas pencapaian adik perempuannya yakni Il Fanning yang berhasil masuk dalam jajaran nominasi Emmy ya, sebagai sama seperti dirinya, lebih tepatnya begitu ya, di mana ini masuk dalam list penghargaan Emmy Award 2026 ini ya. Melansir siaran People, di mana Dakota mengunggah sebuah foto dengan keterangan panjang pada sebuah foto yang menampilkan ia dan keluarga termasuk adik kandungnya yang menggunakan pakaian seragam. Il ya, ini Il ataupun Il Fanning ya tepatnya, masuk dalam nominasi serial komedi terbaik dan dinominasikan sebagai artis utama terbaik dalam serial komedi untuk serial Apple TV berjudul Margot Got Money ya, atau Margot Got Money Troubles, dan di mana serial ini juga meraih 8 nominasi pada tahun ini. Sementara Dakota dinominasikan untuk artis pendukung terbaik dalam serial terbatas atau antologi atas perannya sebagai Jenny di All Hearts Fall. Dakota kemudian menyampaikan bahwa ia begitu senang dan merasa penonton terhubung dengannya. Kakak adik ini ya telah meluncurkan sebuah perusahaan produksi milik mereka yakni Llewellyn Features pada 2021. Perusahaan kedua saudari ini diharapkan mampu menjadi media untuk menceritakan kisah-kisah melalui komedi hingga drama yang autentik ya dengan perspektif mereka. Sementara terkait karir, keduanya direncanakan akan berperan sebagai saudara kandung dalam layar adaptasi film mendatang dari The Nightingale yang mengisahkan dua saudara perempuan tinggal di Perancis dan terpisah pada awal Perang Dunia II.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodo? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Prodo dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

lagu dari miliki Andra and the Backbones dengan Hanya Dirimu menemani kamu di Pulau 2 di siang hari pukul 14 lewatnya 47 menit nah, Pulau 2 ya. Kita nanti juga akan hadirkan buat kamu ya kan lagu-lagu bernuansa islami tapi nanti pukul 15 lewatnya 7 menit ya setelah segmen Info Pro 2 di pukul 15 tepat nanti. Selamat bergabung mendengarkan Pro 2 dan tentunya tetap semangat dalam berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh teman Pro 2 pukul 14 ini ya. Siang jelang sore nih teman Pro 2. Informasi berikutnya aku hadirkan buat teman kamu di segmen Entertainment Room kali ini. Jadi film live action Naruto garapan proyek produksi Leon Gage gitu ya. Leon Gage memulai pencarian aktor untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global. Mengutip laman Variety ya, proses pencarian casting untuk film live action Naruto yang diadaptasi dari manga ya. Manga legendaris

karya Masashi Kishimoto serta ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Ini memulai audisi secara global ditujukan termasuk untuk mengisi peran Team Seven, yakni Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Sementara itu, untuk proses pemilihan pemeran, ya, untuk karakter pendukung film live action Naruto akan dilakukan setelahnya. Destin Daniel Cretton dikenal dengan karyanya mencakup sebagai sinias di balik film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings serta film mendatang, ya, ada Spider-Man Brand New Day. Kemudian juga ada sementara itu, ya, pencipta Naruto sendiri ada Masashi Kishimoto mengaku masih sulit mempercayai bahwa karyanya akhirnya diadaptasi menjadi film Hollywood. Adapun sebelumnya, manga Naruto telah terjual lebih dari 250 juta eksemplar di seluruh dunia, begitu ya, lebih dari 60 negara dan wilayah. Ceritanya mengikuti perjalanan ninja remaja Naruto Uzumaki yang bercita-cita menjadi pelindung sekaligus memimpin desanya dengan meraih gelar Hokage. Adapun Leon Gage pertama kali mengumumkan proyek film live action Naruto pada Februari 2024. Film ini diproduseri oleh Avi Arad, Ari Arad, dan Amy Yu untuk Arad Production bersama Jeremy Letzman. Sementara itu, Destin Daniel Cretton juga bertindak sebagai produser bersama Jae-yoon Munford melalui perusahaan produksinya, yakni bernama Hishako.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
3: Kenapa lagi?
2: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
3: Chat apa?
2: Aku cuma tulis oke gitu.
3: Terus?
2: Takut dia mikir aku marah.
3: Hah?
2: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
3: Stop. Itu namanya overthinking.
2: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
3: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
2: Iya juga ya.
4: Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengan kamu. Bank Jateng Borobudur Marathon BJBM 2026 menyediakan kuota 12.500 peserta, membuka peluang lebih dari peluang lebih besar begitu bagi para pelari untuk merasakan pengalaman berlari di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang setelah pada tahun lalu menyediakan kuota untuk 11.500 pelari. Ada komentar dari Staris Daerah Jawa Tengah Sumarno di Magelang, ia menyampaikan juga penambahan kuota dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pelari yang selama ini belum berhasil memperoleh slot kegiatan.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi Justin Bieber akan bergabung sebagai penampil di Halftime Show Final Piala Dunia 2026 FIFA, di mana FIFA dan Global Citizen mengumumkan bahwa superstar global Justin Bieber resmi bergabung sebagai co-headliner dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026 FIFA yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung. Dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026 FIFA, Justin Bieber akan tampil melengkapi jajaran bintang utama bersama Madonna, Shakira, dan BTS.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, petinju Indonesia bernama Anggi Intania Khalik mencatat kemenangan penting pada babak perempat final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Laga berlangsung di Jakarta pada Kamis kemarin 9 Juli 2026, di mana Anggi yang turun di kategori U19 Women Light Flyweight 45 hingga 48, lebih tepatnya begitu ya, 45 hingga 48 kg, berhasil mengalahkan wakil Filipina yakni Sherlyn Porres. Kepastian ini terjadi melalui keputusan angka 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga akhir. Berdasarkan hasil penilaian, Anggi unggul dengan skor 30-27, 29-28, 29-28 dari 3 juri. Sementara 2 juri lainnya memberikan keunggulan tipis untuk Porres dengan skor 28-29 dan 28-29.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di segmen ini. Di pukul 15 ini ya, setelah itu lagu bernuansa islami kami hadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan Asar jatuh pukul 15 lewatnya 7 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini. Di sore ceria, aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 semua, seperti biasa kita bakal hadirkan ragam informasi terkait Kota Sintang di acara Betang. Teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan dulu informasi yang pertama, di mana ada pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan catatan positif dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya, pemerintah Kabupaten Sintang sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Menanggapi pencapaian bergengsi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni memaparkan bahwa laporan APBD 2025 telah melalui serangkaian tahapan audit yang ketat, mulai dari audit internal oleh Inspektorat hingga audit eksternal dari BPK. Dan capaian WTP ini pun menuai apresiasi dari seluruh fraksi saat penyampaian pandangan umum di gedung DPRD Sintang. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Betang, berita tentang cinta.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu untuk suasana sore yang begitu panas sekali, teman Pro 2 semua. Dan kita masih akan berikan lagi informasinya di Betang Berita Seputaran Kota Sintang. Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Sampai saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, mengatakan kasus yang menjadi perhatian saat ini, teman Pro 2, berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan juga Puskesmas Dara Juanti. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Jadi pendataan ini, teman Pro 2, dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang bisa diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah sendiri akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya kasus campak yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Betang, berita tentang Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih di Betang, teman Pro 2 semua. Dan informasi berikutnya ini terkait edukasi kesehatan reproduksi yang memang penting sekali untuk menghadapi tantangan di era digital ini, teman Pro 2. Jadi perkembangan teknologi digital tentu aja punya banyak manfaat buat kehidupan kita-kita ya, di lingkungan masyarakat, teman Pro 2, termasuk dalam memperoleh informasi. Tapi di sisi lain, era digital juga memberikan tantangan tersendiri, terutama terhadap perilaku seksual remaja nih. Karena itu edukasi kesehatan reproduksi yang tepat menjadi sangat penting sekali untuk membekali remaja dalam mengambil keputusan yang bijak. Nah, teman Pro 2 semua, disampaikan oleh Rahmat Fadila SKM, penanggung jawab promosi kesehatan SD dan penanggung jawab analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ABK Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang saat menjadi narasumber ya, teman Pro 2 semua. Jadi Rahmat ini menjelaskan kalau sekolah itu punya peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan mereka. Selain itu, remaja juga perlu mereka itu mampu untuk menyeleksi pergaulan dengan memilih teman yang memberikan pengaruh positif serta saling mengingatkan untuk menjauhi perilaku-perilaku yang beresiko. Dan memang saat ini teman Pro 2 sebagian besar remaja dari generasi Z ya, atau Gen Z gitu ya, terbiasa mencari informasi melalui internet seperti Google ataupun mungkin AI gitu. Tapi enggak semua informasi yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teman Pro 2 semua, dihimbau kalau seluruh remaja itu agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan Rahmat di sini juga menekankan bahwa mencari informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi diperbolehkan, tapi harus melalui sumber yang terpercaya dan didampingi oleh pihak yang kompeten. Jangan sampai hilang arah dan dikasih tips sama yang enggak tentu arah gitu ya, kalau istilah gaulnya ya guys. Misalnya dari media yang tidak terpercaya gitu kan, dia aja kehilangan arah tuh artikelnya gitu. Oke, ada teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id. Dan buat teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan masih berasa banget keringatnya nih teman Pro 2, karena cuacanya memang sepanas itu. Dan kalau sudah panas seperti ini, kadang-kadang kan mata kita juga suka sakit ya, kalau kita ngelihat kejauhan atau ya ke arah-arah langit lah gitu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 semua, kita tahu banget ada berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh beberapa hal merusak mata, dan salah satunya itu adalah katarak. Nah, katarak ini teman Pro 2 sering banget dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak juga bisa menyerang usia produktif, bahkan anak-anak. Jadi dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda itu dikenal dengan istilah katarak juvenil. Walaupun jumlahnya itu nggak sebanyak katarak pada lansia ya, kasusnya memang nyata dan perlu banget untuk kita waspadai. Nah teman Pro 2 semua, kita bisa kok melindungi kesehatan mata kita sejak dini. Dan penting banget buat kita untuk kenal dulu apa aja sih penyebab dari katarak di usia muda. Teman Pro 2 semua, yang aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait beberapa penyebab mata katarak yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah diabetes yang enggak terkontrol. Jadi kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang, nah ini bisa mempengaruhi kejernihan lensa mata kita. Penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan, nah ini akan berjalan lebih cepat. Hal ini yang menjadi alasan kenapa sih penderita diabetes beresiko banget, teman Pro 2, untuk mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi apabila kamu nih punya diabetes, menjaga gula darah tetap stabil menjadi langkah yang penting banget untuk melindungi penglihatan kita nih guys.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya pada kesempatan kali ini ya. Dan kita masih ngebahas terkait apa aja sih penyebab dari mata katarak yang perlu kita waspadai. Yang berikutnya teman Pro 2, tentu aja trauma dan cedera pada mata. Jadi benturan keras ini, terus pukulan langsung gitu ya, sampai cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata kita itu dapat merusak struktur lensa. Jadi katarak akibat trauma, nah ini bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Resiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan berisiko. Sehingga teman Pro 2, penggunaan pelindung mata sangatlah dianjurkan.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, ternyata panasnya belum juga ya menjadi apa nih, angin segar buat kita karena masih memancarkan sinarnya ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 semua, kita lanjut lagi terkait penyebab mata katarak yang perlu kita waspadai teman Pro 2 semua. Jadi, buat kamu-kamu yang mengkonsumsi obat kayaknya harus diperhatikan, terutama obat kortikosteroid ya. Ini dalam jangka panjang, baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler. Nah, ini diketahui bisa meningkatkan resiko katarak kalau digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Dan dokter bahkan mengingatkan kalau pemakaian obat tetes mata mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak atau glukoma ya. Karena itu, gunakanlah obat jenis ini hanya sesuai dengan resep dan anjuran dokter teman Pro 2.

0: hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sore Ceria.

Bab mata katarak yang perlu kita waspadai. Berikutnya teman Pro 2 semua, apalagi sih yang perlu kita waspadai? Tadi sudah ada beberapa poin yang kita ulas, seperti diabetes yang tidak terkontrol, trauma atau cedera pada mata, penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Terus berikutnya teman Pro 2, miopia atau mata minus yang tinggi. Jadi rabun jauh berat termasuk faktor yang ternyata teman Pro 2 dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Dan kondisi ini semakin relevan banget karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih punya minus yang tinggi banget, pemeriksaan mata rutin tentu aja jadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak tahap awal. Jadi bukan setelah penglihatannya itu terganggu berat teman Pro 2. Jadi benar-benar harus kita protek itu dari dini gitu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di sore yang masih terasa panas ini. Semoga saja segala aktivitas teman-teman tetap berjalan dengan baik. Buat kamu yang sedang berolahraga, jalan-jalan di seputaran Stadion Bening Sintang biasanya ya, tetap semangat deh, semoga aja lancar. Nah, teman Pro 2 semua, sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Jadi paparan kronis ini bisa juga loh mempercepat kerusakan protein lensa dan juga memicu keruh-keruhan di usia yang lebih muda. Jadi sebaiknya biasakan diri memakai kacamata hitam berpelindung UV, yaitu saat di luar ruangan. Ini adalah bentuk pencegahan yang sederhana banget teman Pro 2, tapi sangat-sangatlah efektif banget teman Pro 2 semua.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemen Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua yang saat ini sedang sibuk banget untuk menuju ke rumahnya masing-masing dalam perjalanan dengan berbagai agenda dan juga acara. Ya teman-teman, harap berhati-hati untuk melintasi jalanan seputaran Baning Sintang dalam kota ya, karena memang cukup ramai apalagi menjelang jam-jam rawan. Teman Pro 2 seperti ini, ya ada beberapa titik juga yang macet ya, seperti di lintas Melawi, di jembatan. Nah itu selalu ada kemacetan teman Pro 2, jadi pastikan tetap waspada, perhatikan juga jalurnya gitu ya. Kalau misalnya mau nyelip-nyelip juga lihat-lihat ya teman Pro 2 semua, jangan sampai nyelip tapi nanti menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang lain. Nah teman Pro 2 semua, untuk area Baning sendiri juga banyak angkutan besar yang lewat teman Pro 2, berdasarkan pantauan aku tadi dari studio Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman, nah semangat selalu deh. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan keadaan yang baik, yang selamat teman Pro 2. Aku informasikan juga buat teman-teman khususnya yang muslim, nanti akan berkumandang azan maghrib pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah ini aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shield.

0: لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Hai kamu teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya di kesempatan malam ini ya. Karena ini sudah gelap ya teman Pro 2 semua untuk kota Sintang sendiri. Saat ini sudah di jam 18.22 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang bersantai menikmati suasana malam, makan malam bareng keluarga, atau mungkin ada yang sendirian aja lagi sibuk browsing atau mungkin scrolling ya teman Pro 2 semua, karena sebentar lagi sudah memasuki masa-masa sekolah ya, pasti mungkin udah banyak juga yang turun ke kota untuk lanjut berjuang gitu ya teman Pro 2, karena kan kemarin cukup panjang ya liburannya, jadi sekarang mungkin lagi berbenah lagi, kemas-kemas barang-barang dan lain sebagainya. Nah, buat teman Pro 2 di sesi kultur kita kali ini, kita bakal ngebahas terkait salah satu tradisi yang ada di suku Melayu. Kan biasanya kalau nikah ada bunga telur, teman Pro 2 semua. Sebenarnya apa sih filosofi bunga telur dalam pernikahan adat Melayu? Tapi kali ini kita bakal ngebahas adat Melayu Natuna, teman Pro 2, yang aku kutip dari rri.co.id. Jadi sebenarnya kurang lebih ya, pernikahan Melayu itu ada bunga telurnya. Dalam tradisi pernikahan adat Melayu di Natuna sendiri, bunga telur itu menjadi hantaran yang sama sekali gak bisa terpisahkan dari rangkaian adat. Jadi bunga telur ini adalah telur rebus yang dicat, biasanya ada warna merah ya, terus dihias bunga kertas atau mungkin plastik dan ditancapkan pada pulut kuning biasanya. Jadi bunga telur ini biasanya digunakan pada acara tepung tawar sebagai pelengkap prosesi adat, dan bunga telur diberikan kepada keluarga terdekat yang bertugas merenjiskan air tawar ini kepada kedua mempelai. Nah teman Pro 2 semua, kita bakal ngebahasnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berdasarkan jurnal Universitas Insan Budi Utomo, bunga telur merupakan simbol adat yang sangat penting dalam budaya Melayu. Maknanya melambangkan kesuburan dan harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Selain itu, bunga telur juga menyimbolkan kesatuan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Filosofi ini menjadi doa restu dari keluarga kepada pengantin baru agar bahtera rumah tangganya langgeng. Sampai saat ini, teman Pro 2, tradisi bunga telur masih dilestarikan masyarakat Melayu Natuna turun-temurun. Meski bentuk hiasannya sudah mengalami modifikasi, esensi doa dan makna kesuburan tetap dijaga sebagai warisan budaya.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pro2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro2 semua, di mana aja berada, keberadaan bunga telur dalam setiap pernikahan adat juga menjadi sarana untuk mempererat keberadaan silaturahmi antar keluarga besar juga teman Pro2. Dan proses pembuatannya yang melibatkan gotong royong warga mencerminkan nilai kebersamaan dan juga rasa syukur. Jadi sekaligus menegaskan kalau tradisi ini bukan sekedar hiasan aja, melainkan doa dan harapan untuk keberlangsungan rumah tangga yang harmonis di bumi Melayu Natuna. Nah teman Pro2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Dan berikutnya nanti aku bakal ajak kamu teman Pro2 untuk menyimak info Pro2. Dan kita juga akan bergabung bersama Pro2 RRI Jakarta, karena nanti akan ada pembahasan yang menarik banget ya teman Pro2 semua di malam hari ini. Seperti biasa ada MLC.

Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jennie Blackpink dan juga Tame Impala untuk pertama kalinya meraih posisi pertama di Billboard Pop Airplay melalui remix Dracula. Dracula mencetak posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 sekaligus mempertahankan dominasi pada sejumlah tangga lagu Billboard. Jennie naik ke posisi ke-78 untuk artis 100, menandai pekan ke-17 sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut.

0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kabar mengharukan datang dari Jennie Blackpink, idol sekaligus soloist asal Korea Selatan itu dikabarkan akan menyumbangkan 100% honor penampilannya di Rose Kill Day Festival untuk mendukung berbagai upaya bantuan kemanusiaan. Melalui pengumuman yang beredar di media sosial, Jennie akan mendonasikan seluruh biaya penampilannya pada Rose Kill Day Festival yang digelar. Dan dana tersebut akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan di Palestina, Republik Demokratik Kongo, serta sejumlah wilayah lain yang tengah menghadapi konflik dan bencana.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, semua Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong produksi film sejarah berkualitas agar mampu tampil dalam festival perfilman nasional maupun internasional serta memperkuat identitas budaya Indonesia. Pemerintah mendorong distribusi film sejarah melalui berbagai platform agar dapat menjangkau masyarakat di daerah, sekolah hingga luar negeri sebagai sarana mengenalkan perjalanan bangsa. Teman Pro 2 semua, dosen FIB Universitas Jember, Bambang Aris Kartika menilai film sejarah dan biopik efektif menarik minat generasi muda karena lebih menyukai konten visual dibandingkan membaca.
0: Info Pro 2.
1: Oke, baik teman Pro 2, semua itu dia tadi beberapa informasi yang sudah aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, dan berikutnya aku akan ajak kamu untuk menyimak bersama ada MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Kok karena... betul? Jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya dia punya radio, radio orang nggak apa-apa bang. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis.
1: Sudah merilis
0: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
2: Yuhu, yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang?
2: Kumaha damang?
1: Damang, damang, damang.
2: Damang, let's go.
1: Wis. Okay.
2: Baru dak.
1: Well. Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja. Ya.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda. Okay.
3: Waduh. Yeah. Boleh, boleh.
1: Biasa abis nyari Sunda, biasa. Iya. Biasa.
2: Yang lain takutnya nggak ngerti.
1: Iya, benar itu dia.
2: Sama, gue taunya kasar doang.
1: Iya lagi.
2: Nggak tahu yang lain.
4: Kayak amplas.
1: Iya, benar.
2: Amplas, benar.
1: Dago, tahu.
2: Ada Morning Eagle.
1: Oh iya, itu
2: bener. Awewe.
3: Itu pun kasar.
1: Bener.
2: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu, boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita. Kita, kita.
6: Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Tapi mas, apa sih?
2: Tadi katanya Bandung.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa, oke. Okay.
7: Katanya Taulani.
1: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin Sule.
7: Kaweannya.
1: Oh iya, lagi bener lagi.
2: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
2: Dewa.
5: Dewa.
1: Lanjut.
5: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama okay. saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih?
9: Oh, okay.
8: Mau sweet enggak?
9: 125.
8: Ya. Boleh duluan.
10: Halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
2: Woi.
10: Tapi lu suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Boleh.
2: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Oh, alright.
10: Yes. Bawa.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpen yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya.
11: Yeah.
2: Kebetulan yeah. Tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
11: Kalian itu nggak percaya.
2: Susah ya.
11: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
11: Emang dong.
8: Harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, iya.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
2: Wow. Oh,
11: saudara Ari Wibawa. Wow. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar.
9: Saya Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
2: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan ya.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya soal kita selalu membawa semangat pagi.
1: Oh,
2: benar. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
11: Nah, ini jangan terlalu serius.
2: Silakan. Oh iya iya. Silakan.
0: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
2: Oh.
0: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul,
0: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
11: Nama band yang positif lah.
2: Gitu. Positif. Luar biasa.
1: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
2: Ada Kang Andre kebetulan.
0: Salah satunya itulah. Bos,
2: gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
1: Oke.
2: Seru-seruan terus.
11: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia.
2: Usia.
11: Nantinya.
2: Nanti.
0: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedrum?
2: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo. Panti jompo.
11: Taman kakak-kakak.
2: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda satu.
2: Cuma kelihatan lahirnya berapa. Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Yeah. Okay.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
11: 1 tahun cahaya. Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
1: Susah.
2: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
0: Rata-rata masih 19 sama.
2: Oh, iya.
0: 1930. Kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
2: Enggak sih. Enggak.
11: QQ lah gua, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke.
8: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
2: Bulan depan.
1: Siap.
11: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu,
11: Catur, Asa, nggak ya? Itu yang bikin maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren bro.
2: Oh begitu.
1: Iya.
2: Boleh lah.
11: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
2: Tapi boleh nggak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Penggal nggak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
0: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
2: Oh.
0: Zaman-zaman.
11: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandemi, apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan, kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
2: Britpop
0: lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, katatonia, Canberra, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
0: gitu ya di kuping.
2: Resep pisang. Serius
0: bisa. Hambe coy. Sok atuh sanur bari bae 20. Sok. Nu mana lada.
5: Oh iya. Ya, jadi intinya lagi. Karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
5: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
0: aneh.
5: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
5: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
2: Benar.
5: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
0: Lagunya
8: itu drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya ya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
2: Gokil.
7: Tapi boleh nontonin besok nih?
0: Boleh.
2: Boleh kita dateng.
5: Boleh dong. Gua kasih gue free pass dua.
2: Mantap.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe gitu.
0: Oh gitu.
3: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
2: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
3: Udah dapat
2: member baru buat
3: MLM. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
2: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
3: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
3: Album.
0: Oke.
3: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
3: Mantap,
0: lanjutkan.
5: Makasih.
2: Udah ditembak keluar.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
0: Bener sih.
5: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu. Gua aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Doa baik pasti gue terima nih.
3: Terima kasih.
6: Pendengarnya harus mendengar juga dong.
3: Iya. Harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
3: Iya.
5: Hewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
3: Okay. Ya.
2: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
3: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
3: Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati manusia ya,
3: menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
3: Ups and down ya.
2: Yep.
3: Ups and down.
8: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
8: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
2: Nikmatin aja.
8: Menikmati semua momen di hidup Anda.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
3: Menikmati.
7: Dapat
3: ini anggota kita. Saya premium kan ya. Yang diamond kan.
0: Yang rubia dengan rubia.
7: Tapi karena kan kunci.
8: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga
0: bener,
8: gitu kan.
0: Bener.
8: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di paling, dunia ini, si paling
3: kayaknya.
8: Padahal mah enggak. Nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo lagi. Setiap momen itulah. Rasa-rasa dimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
5: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur.
5: Dewasa. Dosen.
3: Agim nih, Agim.
1: Oh, Agim. Ya cacian anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya caci, di sini.
7: Pakai mana?
3: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
1: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mori Igo. Karena Mori Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
3: Benar-benar. General.
1: Tentang apa ya? Mungkin bukan kayak religi, kerjaan. Spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
1: Anda bersedia datang? Saya siapkan formnya.
3: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak ya
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
2: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
3: Lulus ya.
7: Lulus.
6: Coba apa
2: tadi? Lagi.
3: Dreamer dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
3: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
3: If only.
0: Bener.
3: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
3: Kasih clue.
5: Masa.
3: Lini masa. Satu lagi.
1: Insep.
3: Parable.
6: Selamat, Anda masuk menjadi anggota.
7: Dapat premium.
5: Call a friend.
8: Setahun 1 juta aja Mas sudah. Wah,
7: kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran.
2: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
8: Entar beneran lo disangka Mori Igo.
3: Mori Igo ternyata MLM.
5: Tanya langsung.
3: Iya.
5: Biarin relay dong.
7: Pokoknya ada mahkotanya.
5: Diamond.
3: Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
3: Diiniin banget.
2: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau Pagi ini siapa yang nulis? Kang Ari.
2: Iya.
3: Oke.
5: Gara-gara apa?
2: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
2: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
3: Ya ampun, gak kenapa gak telepon kita kan?
5: Gak ada masalah dia, tapi kayak gak ada yang peduli.
2: Iya, jadi kayak makanya terakhirlah lagu itu, lagu pagi itu.
3: Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
8: Laki kok curhat.
3: Aduh.
8: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
8: Mereka lebay.
3: Daripada nggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
5: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
8: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
3: Bener kan.
8: Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, oh teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya, maksudnya itu kan.
0: Benar-benar.
8: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Iya. Soalnya udah malam.
3: Malam soalnya. Ya,
8: kan? Jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke. Benar-benar.
8: Cuman pagi doang sih. Iya.
5: Siang, sore, malam nggak ada momen.
3: Ya, benar paginya waktu
8: pagi
3: itu ya.
8: Doang.
0: Oh, iya benar.
8: Ya, siang kerja lah.
2: Masih kan
8: gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar.
2: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Yeah.
2: Yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Waduh.
5: Oke.
3: Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini.
0: Yes.
3: Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
4: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego. Alright.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu Pagi.

0: itu dari bronze, dari platinum ke bronze sih gua.
1: Turun lo jadi perunggu.
2: Iklan dari dong. 33 kali.
3: Jadi band, jadi band
2: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
0: Oh, nih ada yang unik nih di
2: Nah, ini.
0: Ada ceritanya nih.
2: Ini.
0: Jadi begini.
4: Lama.
0: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan ya.
0: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
0: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
3: Oh wow. Oke.
0: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
1: Ujung-ujungnya jual juga ya.
2: Jalan lagi.
0: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
2: Oh iya.
0: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
0: Ada.
3: Biasa. Biasa. Bakar sate.
2: PR.
1: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Kita main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia beneran.
1: Dosen gitar S3 dia. Ya. Udah enggak ada yang bisa ngelihat.
3: Morningigo 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
2: Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gini.
2: Waduh. Barong saya gitu, barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
2: Coba tuh.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik. Oh.
2: Bisa.
4: Simbal atau cak.
2: Ada nyawer laut mulut.
3: Ada nyawer laut mulut.
2: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
1: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
1: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke.
1: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
2: Oke.
1: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
2: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
5: Dudukan sofa itu. Tempelin situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
2: DIY.
1: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
1: Beda.
2: Kok gitu kan?
1: Ya itu.
3: Beda kelas.
6: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gua gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
1: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
2: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
2: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
1: Ya, kita enggak bikin pakai AI ya.
6: Kita enggak
1: ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morningigo dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
3: Itu dia.
2: Itu.
4: Karena kesempurnaan hanya milik
2: Tuhan.

0: biasa.
1: Semua band milik Allah.
0: Semua band milik Allah.
2: Haleluya.
3: Jadi kan yang bagus tuh dirilis.
1: Iya. Benar. Oke.
2: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus. Tapi nggak rilis-rilis, akhirnya itu. Momen itu lewat.
1: Iya benar-benar.
2: Akhirnya basi.
1: Basi.
2: Nah, kita menghindari itu.
0: Oke, oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
4: Morning People.
0: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya.
2: Sedih, lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
1: Benar.
3: Sedih nggak akan selamanya.
0: Nggak selamanya.
1: Benar-benar.
0: Luar biasa.
1: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
3: Ayo,
2: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Iya.
2: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Benar. Luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
1: semua.
4: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
4: MV-nya ada dong.
1: Oh, ada.
4: Di YouTube
1: ada.
4: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
1: Oke.
0: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
2: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
0: Oh, di website.
4: Oh, ada. Punya.
1: Di mana bisa dicek?
3: Morningego.com.
1: Oke.
3: Bisa dicek tuh.
0: Morningego.
3: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
2: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Luar biasa.
2: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
2: Amin loh.
0: Kita dengerin kali.
1: Nanti ada live session berarti.
0: Ada live session ya.
1: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
1: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka udah, akan coba ya.
1: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
1: Di semua DSP dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
1: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
1: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
1: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya.
1: Sudah siap. Oke, masih prepare.
0: Oke. Okay. Ice keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
1: Benar.
2: Telur.
0: Oke.
1: Oke, sudah siap?
0: Sudah siap.
1: Ready?
0: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Dengerin.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Radio

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: So, welcome back teman Pro 2 seperti biasa di 90,7 FM teman terbaik kamu dan barengan aku Monica. Di kesempatan kali ini edisi siar hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Benar-benar gak kerasa teman Pro 2 setiap aku ngomongin edisi itu kayak wah 2026 ternyata udah di bulan ke-7 aja gitu ya. Udah setengah tahun di tahun 2026 kerasa gak kerasa tapi pastinya banyak sekali suka duka maupun ya hirup pikuk yang telah dilalui ya teman Pro 2. Tapi aku berharap moga-moga apapun yang terjadi, apapun yang mungkin telah melalui fase hidup kamu di tahun ini, bisa let it flow, let it go teman Pro 2, dan pastinya bisa bikin kamu semakin semangat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Anyway, seperti biasa di jaga malam, kita akan hadirkan rangkaian acara menarik mulai dari Tell Up Something, akselerasi kreatif musik, kemudian ada Lapor Pro 2, ada cerita penutup hari, dan jazz musik malam. Kali ini kita bakal buka di akselerasi kreatif musik di Tell Up Something teman Pro 2, spesial dari musisi tanah air kita yang keren banget, ada Tropical Forest dengan judul lagunya Mikroplastik. Nah teman Pro 2, rilis itu tahun 2026 di tanggal 21 Februari 2026. Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Nah, Tropical Forest band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik. Memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik ini juga melalui proses produksi yang digarap oleh talenta lokal. Ada Eko Poleng bersama dengan Hippo Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Koban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir untuk memantau prosesnya. Nah, menarik banget kan teman Pro 2 untuk lagunya kita denger-denger nih, Mikroplastik. Ini semoga bisa menjadi menurut aku kampanye digital melalui hiburan musik ya. Semoga aja apa yang Tropical Forest upayakan dari lagu Mikroplastik ini bisa kita terapkan, apalagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas, dan pastinya bisa lebih menjaga lingkungan lagi. Oke teman Pro 2, here we go again. Kita langsung aja dengerin India Tropical Forest dengan Mikroplastik.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterbukaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.

Welcome back to Mau Produce, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih barengan aku Monica ya, di kesempatan Produce RRI Sintang Tell Us Something. Kali ini kita ngomongin seputar kesehatan. Nah, teman Produce, kesehatan kali ini aku pengen bahas tuh kayaknya lagi happening banget ya, kejadian belakangan kali ini. Apalagi sekarang lagi demam pesta Piala Dunia 2026 yang masih berlanjut, apalagi ini sudah masuk ke perempatan final yang, wah, kalau kata orang tuh tanggal 2 jam tidur bener-bener rusak karena pesta Piala Dunia ini ya. Ada yang baru tidur mungkin jam 10 atau mungkin jam 9, kemudian harus bangun lagi jam 12, jam 2, jam 4, jam 3 gitu tanggal 2 dini hari, sampai nanti jam 7 itu harus kerja lagi, berangkat sekolah lagi. Dan kalau untuk aku pribadi tuh, kalau misalnya aku memang lagi dukung timnas aku yang aku dukung gitu tahun Pro 2, dan dia pertandingannya dini hari, itu kayak aduh gak ditonton sayang, tapi ditonton kayaknya nanti aku bakal kena migrain. Jadi memang banyak sekali ya dampak-dampak, bisa dibilang tuh kayak kurang tidur selama pesta Piala Dunia ini. Tapi tanggung produk tenang aja, kalau misalnya kamu memang punya waktu untuk lebih recovery, kamu bisa banget untuk mengatasi kurang tidur ini. Jadi kurang tidur ini adalah persoalan umum yang seringkali dihadapi oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari ya teman produk, bahkan mungkin jauh sebelum adanya Piala Dunia ini. Nah, untuk membantu mengatasi atau juga mencegah kurang tidur, terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil. Yang pertama mungkin menjaga rutinitas tidur kamu agar bisa konsisten dan juga membantu perbedaan besar dalam kualitas dan juga durasi tidur kamu. Kemudian memberikan waktu yang cukup untuk tidur, kemudian meminimalisirkan paparan cahaya terang atau perangkat elektronik sebelum tidur, dan menghindari konsumsi alkohol dan makanan berat sebelum tidur. Karena sebagai alternatif, jika kamu merasa lapar sebelum tidur, disarankan untuk memilih camilan ringan yang lebih mudah dicerna. Camilan seperti buah-buahan, yogurt rendah lemak, atau segenggam kacang-kacangan ini dapat menjadi pilihan yang baik ya. Kemudian kamu juga bisa mencegah dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Walaupun mungkin kamu begadang terus teman Pro 2, atau pola tidurnya juga kurang teratur, kamu juga harus makan makanan yang sehat, olahraga. Dan kalau ngomongin soal Piala Dunia, kayaknya jangan terlalu dikejar ya teman Pro 2, yang bisa ditonton-tonton aja. Oke, misalnya kalau weekend nih, ini kan Jumat, besok Sabtu dan Minggu, ini ada Spanyol lawan siapa ya teman Pro 2, aku lupa deh. Itu bisa banget kamu tonton tuh tanggal Pro 2 di pukul 2 ya, kalau nggak salah hari ini, coba aku cek dulu deh. Nanti di jadwal pertandingannya ada Spanyol lawan Belgia pukul 2 dini hari. Oke. Ya pokoknya dimaksimalin aja istirahatnya teman Pro 2, olahraga juga, makanan juga tetap dijaga. Dan pastinya Monica bakal kembali ngajakin kamu untuk bergabung di lagu-lagu santai malam hari ini. Kita mulai dari Kau Tulang Rusukku by Basena Bestandi. Oke, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours.

0: agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
1: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
2: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
0: Astaga, Rani!

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Oke, to Produya, welcome back. Masih di Produya RRI Sintang, teman terbaik kamu dijaga malam. So, masih barengan aku Monica DSK, pastinya masih nemani kamu di pukul 20.54 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah spill-spill tips begadang, jangan begadang, teman Produya. Ingat kata Roma Irama, kalau tiada artinya jangan ya, teman Produya. Ya, kalaupun mungkin lagi maraton dari Piala Dunia, kalau menurut aku dipilih-pilih aja mana yang match yang kamu mungkin mau tonton banget karena timnas dukungan kamu, mana yang enggak. Kayaknya kalau aku, kalau misalnya Norwegia My Haaland nomor 2 itu lagi tampil, sebisa mungkin akan coba nonton sih ya. Apalagi nanti katanya ada nobar dari RRI Sintang. Penasaran untuk infonya? Pantengin aja di Instagram RRI Sintang. Kita bakal collab sama siapa nih untuk nobar di hari, berarti hari Minggu ya teman Pradua, hari Minggu dini hari pukul 2 Norwegia melawan Inggris. Ini dua timnas yang sama-sama oke. Ada Jude, ada juga Bellingham ya teman Pradua, juga ada Haaland. Nanti kita bakal lihat matchnya. Kalau siapapun yang menang kayaknya aku it's okay aja sih, karena dua-duanya juga jagoan aku teman Pradua. Oke, nanti kita bakal bahas lagi lebih lengkap di laporan Pradua pukul 21 lebih waktu Indonesia Barat. Stay tune di Produya RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

Oke, Top Produer, welcome back. Masih di Produer RRI Cintang, teman terbaik kamu. So, pastinya masih barengan Monica EDSK yang masih nemenin kamu di Jaga Malam. Aku mau say hi dulu ya, teman Produer. Seperti biasa, kalau lapor Produer itu pasti cepat banget yang bergabung, cepat banget yang udah login-login kayak say hi kak, mau request lagu. Walaupun kita belum buka pollingnya ya, teman Produer. Di sini ada Maria dari Berbinar, fans base-nya aduh belibet lagi nih tanggal 2 ya. Fans base-nya dari Sabrina Leonor, katanya mau request lagunya Haha, makasih Kak. Oke. Maria dari mana nih ya? Kayaknya dari jauh deh. Kemudian di sini juga dari ini terlalu banyak, aku cap-cip-cip aja ya teman Produe. Di sini assalamualaikum Kak, selamat siang. Ini tadi siang teman Produe, salah baca saya ya saking cap-cip-cipnya. Mau izin request lagunya Enggis Carvalho yang Merelakan. Nanti deh kita bakal puterin ya teman Produe. Kemudian siapa lagi nih yang bergabung, boleh banget teman Produe di 0857500741 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu gabungan kamu teman Produe. So pastinya masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget teman Produe. Kalau kamu udah sering dengerin siaran aku, kayaknya gak sah ya kalau kita belum dengerin lagu yang satu ini. Jadi stay tune aja buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya, Top Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman-teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku di Lapor Pro 2. Kalau tadi sudah ada yang request lagu ya, teman Pro 2, dari Kak Maria, dari fansbase-nya Berbinar, dari Sabrina Leonor. Tadi lagunya belum aku puterin, tapi setelahnya akan aku puterin ya, teman Pro 2. Aku juga mau say hi di sini. Ada siapa ini? Ada Novelidea. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas Radio RRI Pro 2 Sintang. Easy request lagu isi lagu judulnya Semesta by Kendrick dong, lagu terbarunya yang juga keren abis. Nanti kita bakal puter ya sama Pro 2. Berarti sudah ada Sabrina Leonor juga Kendrick. Oke, langsung aja kita puterin ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Sastra dulu ya, sudah pukul. Oke, teman Pro 2, sudah pukul 21.43 waktu Indonesia Barat ya. Tadi mic-nya agak sedikit error, tapi sekarang udah aman aja nih teman Pro 2. Oke, kembali cap cip cup kembang kuncup. Siapa nih yang bakal aku bacain pesannya? Oh, di sini sudah ada yang bergabung ya, dari siapa ini? Kak Lara Purnamasari, seperti biasa. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Mau izin request lagunya Fortune Cookies yang mencinta JKT48 ya Kak. Oke, lagunya Monika siapin dulu ya Kak Lara. Lagunya ada, tapi sebelum aku puterin lagunya, nanti kita bakal puterin dulu salah satu lagu dari Dinda Gania dengan Kunci Hati. Dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus.

berfokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living, berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Oke, Tol Produ ya, welcome back. Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku, Monica, di Jaga Malam Lapor Produ ya. Aku mau recap dulu ya, tadi buat teman Produ yang sudah bergabung, yang ada request lagu juga nih. Dari Kak Maria by Berminar, kemudian ada juga Novelia Dea yang jadi request lagunya Kenris, kemudian ada Kak Lara Purnamasari yang request lagunya JKT48. Lagunya bagus-bagus semua, teman Produ masih ya, kalau menurut aku easy listening ya di era 2026 ini, walaupun mungkin JKT48 sendiri tuh lagunya di tahun 2016. Tapi teman Produ kalau boleh sedikit curhat ya, curcol gitu ceritanya. Dulu aku awal-awal kayak falling in love sama ya cita-cita monyet lah ya, itu dengerin lagu-lagu JKT48. Apalagi kalau misalnya lagu yang tadi Fortune Cookies tuh kayak ngerasa kita kayak insecure ya, teman Produ, kayak ngerasa masih banyak orang lain yang lebih cakep, yang lebih ganteng, lebih cantik, padahal kita juga pantas mendapatkan yang terbaik, teman Produ. Ya, moga-moga aja lagu-lagu yang tadi telah Monica hadirkan bisa sedikit bisa membuat kamu termotivasi untuk menjadi lebih baik, teman Produ. Fisik mungkin setiap orang tuh berbeda ya, tapi siapa sangka kalau misalnya perilaku kita baik, hati kita baik, teman Produ, pastinya orang-orang juga akan ada yang sayang kok sama kita, karena kita harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan kalau menurut aku sih treat yang baik juga ya untuk orang, maka kita juga akan diperlakukan seperti itu. Oke, teman Produ, no insecure-insecurean, karena kali ini juga Monica akan hadirkan satu lagu yang bakal hadir di ruang dengar kamu, pastinya juga bisa bikin kamu lebih stay strong, teman Produ, stay positif. Ada Raisa nih yang akan hadir di ruang dengar kamu lewat lagunya It's Okay to Not Be Okay.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

So, welcome back teman Pro 2, masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Kali ini teman Pro 2, Monica bakal hadirkan di cerita penutup hari, di mana aku personally suka banget yang namanya nonton film drakor atau juga series ya teman Pro 2. Jadi enggak sedikit juga aku banyak belajar dari sinema-sinema yang telah aku tonton teman Pro 2. Jadi pada kesempatan kali ini Monica bakal ngajakin kamu untuk lebih mengenal karya-karya film Indonesia, tentunya yang menginspirasi dan juga penuh pesan berharga. Kalau ngomongin soal film yang menginspirasi gitu ya teman Pro 2, kalau menurut aku boleh kita mulai dari nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi film ini tuh rilisan tahun 2020, itu tahun COVID-19 ya teman Pro 2. Aku ingat banget dulu kalau nggak salah nontonnya di bioskop online ya waktu itu. Jadi film ini menceritakan tentang bagaimana keluarga yang mungkin tampak harmonis tapi ternyata penuh tantangan, penuh luka ditutupi teman Pro 2. Makanya nanti kita cerita tentang hari ini tuh kalau menurut aku suatu film yang masih worth it buat kamu tonton teman Pro 2. Jadi film ini berpusat pada seorang tokoh yang bernama Awan yang diperankan oleh Rachel Amanda, anak bungsu yang mengalami kegagalan pertamanya saat bekerja di sebuah firma tata ruang. Tekanan dari sang ayah dan juga justru memicu konflik besar yang membongkar rahasia dan juga luka lama keluarga tersebut. Kedua kakaknya ada Angkasa, yang terbebani yang selalu melindungi adik-adiknya, dan Aurora yang diperankan oleh Sheila Dara yang juga cenderung menutup diri dan memiliki cara masing-masing dalam menghadapi trauma masa kecil. Menurut aku film ini punya pesan moral di mana berfokus pada pentingnya komunikasi antar anggota keluarga, kesehatan mental, dan proses penerimaan diri. Film ini juga mengajak penonton di teman Pro 2 untuk merenungkan bahwa di balik keluarga yang terlihat harmonis, mungkin ada luka atau aturan mengekang yang sebenarnya tidak didasari dampaknya. Kamu juga bisa nonton film ini teman Pro 2 yang bisa kamu akses secara legal di streaming seperti Netflix dan masih worth it banget untuk kamu tonton. Kalau di rewatch 2 kali masih oke lah gitu ya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi, masih ada film-film lainnya, nanti ada karya dari Imaginary. Nah kira-kira siapa tuh teman Pro 2 filmnya? Jadi stay tune aja buat kamu, kita dengarkan dulu satu lagu dari Bunga Maaf by Delantis.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin seputar film-film yang bisa memberikan kamu motivasi ya. Kali ini adalah film Keluarga Cemara yang juga rilis tahun 2019. Film Indonesia menginspirasi selanjutnya adalah Keluarga Cemara. Film yang bergenre drama keluarga ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang jatuh miskin dan harus pindah ke desa. Keluarga Cemara memberikan pesan bahwa keluarga merupakan tempat di mana kita tumbuh dan juga belajar dalam menghadapi perubahan kehidupan. Cerita yang diapik membuat film ini berhasil memborong sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah film cerita panjang terbaik Festival Film Indonesia 2019. Keren banget teman Produe. Dan next aku juga ada salah satu film juga yang menurut aku tadi mirip pembahasan kita di Lapor Produe ya, soal insecurity. Jadi kali ini adalah film Imperfect, yaitu merupakan film yang mengisahkan tentang seorang gadis bertubuh berisi bernama Rara. Tampilan fisiknya tersebut juga membuat Rara kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Jadi film ini dapat menginspirasi penonton untuk menyayangi diri sendiri dan menerima kekurangan yang ada. Dan yang paling penting adalah teman Produe, jangan suka mendiskriminasi hanya karena perbedaan fisik, perbedaan warna kulit, rambut, bentuk tubuh. Teman Produe, jangan ya. Kalau misalnya belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan berkomentar negatif. Kalau aku tuh selalu berusaha belajar untuk kayak gitu sih teman Produe. And anyway, kali ini juga Kak Lara Purnamasari masih bergabung ya. Aku hadirkan dulu komentarnya. Terkadang sebuah film yang menginspirasi bukan hanya tentang tokoh yang berhasil meraih mimpinya, impiannya Kak, tetapi tentang bagaimana ia tetap sabar, jujur, dan tidak menyerah saat diuji. Terkadang kita juga mengambil hikmah dari setiap kisah itu, lalu menimbangnya dengan nilai-nilai agama. Karena inspirasi yang terbaik bukan sekedar membuat kita kagum, melainkan mendorong kita agar menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah, lebih kuat dalam menghadapi ujian, dan lebih ikhlas dalam menghadapi takdirnya. Masya Allah sekali nih ya teman Produe, thank you banget buat pesannya Kak Lara, itu penting banget. Apalagi dua film yang tadi telah Monica spill, berkaitan banget ya untuk rasa syukur, kemudian juga banyak sekali pesan-pesan yang bisa memotivasi dan menjadikan diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Next Top Produe, kali ini Monica akan hadirkan salah satu lagu yang bisa membuat kita juga bisa melihat lebih dekat, dan ini dia, Lebih Dekat by Yura Yunita.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih tentunya bersama aku, Monica, di segmennya untuk jaga malam ya, teman Produe, tepatnya di cerita penutup hari. Moga-moga aja info yang telah Monica hadirkan, baik itu curhat atau juga tentang perfilman yang memotivasi, bisa bermanfaat untuk kamu ya, teman Produe. Dan sesaat lagi kita akan bergabung di jaga malam jazz musik. Semoga bisa menjadi pengantar istirahat malam kamu pada malam hari ini. Kita mulai dari lagunya Virgon dengan Saat Hatiku Bertanya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Malam Roda. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.
1: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Dari Jalan Yesilvang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

disiarkan dari Jalan Yesus Mangurai Sintang di Pro 2 RRI Sintang di pagi hari ini di Sepadan ya Taman Pro 2. Dan selamat pagi Taman Pro 2, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita juga diberikan kemudahan nanti dalam menjalani harinya. Dan happy weekend Taman Pro 2. Kita udah masuk di hari Sabtu nih ya, di minggu kedua nih bulan Juli 2026. Dan semoga nih buat kamu yang ingin menjalani harinya di hari ini ya, di hari Sabtu ini bisa berjalan dengan lancar segala aktivitasnya. Dan buat kamu yang baru bangun nih ya, langsung beraktivitas untuk lari pagi ya, tetap semangat. Semangat terus aja buat segala aktivitas kamu nantinya ke depannya ya Teman Pro 2. Dan aku mau infoin juga nih ya Teman Pro 2, kalau nantinya kita akan bersama nih ya, bersama aku Tias, mulai dari pukul 5 lebih 4 menit nih hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah Teman Pro 2, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara nih ke ruang dengar kamu ya, di pukul 5 hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini dan viral moment nih Teman Pro 2. Dan dilanjutkan lagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih ya, dengan 3 lagu terkininya nih Teman Pro 2. Dilanjut kan juga dengan tips pagi nantinya juga. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah nih ya Teman Pro 2, kita akan membahas tentang hari peringatan khusus yang ada di hari ini nih, di tanggal 11 Juli ya Teman Pro 2. Dilanjutkan lagi nanti penutupnya kita akan hadirkan Music Trainer nih ya, bersama Pro 2 RRI Jakarta nih Teman Pro 2. Siapa yang excited nih, yang bersemangat banget untuk jalanin harinya di pagi hari ini di hari Sabtu ya? Aku sih semangat banget nih Teman Pro 2, karena kapan lagi hari Sabtu nih, besok libur. Gak apa-apa sih Teman Pro 2, walaupun besok masih ada yang masuk ataupun hari ini masih ada yang masuk, gak masalah ya Teman Pro 2. Semoga segala urusannya tetap lancar ya, dan bisa dimudahkan gitu ya. Dan Teman Pro 2, sebagai pembuka jazz music kita di pagi hari ini ya, aku akan hadirkan lagu dari Dia dan Indah Kus dengan judul Malu-Malu. Nah buat kamu nih untuk membangkitkan semangat kamu juga nantinya ya, hingga hari ini gitu kan, buat hari ini gitu ya maksudnya. Nah aku akan hadirkan lagu Malu-Malu nih, walaupun judulnya Malu-Malu, semoga kita gak malu-maluin ya Teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama nih Teman Pro 2, langsung aja aku puterin lagu dari Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Disiarkan dari Jalan Yosi Ufang Urai Sintang, saatnya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

hiburan, Putri Wales Kate Middleton mengaku terharu dengan besarnya dukungan masyarakat melalui donasi yang terkumpul dalam aksi amal Three Peaks Challenge yang dijalaninya untuk menggalang dana bagi Royal Marsden Cancer Charity. Dalam tayangan Overheard at Wimbledon Royal Special, Kate menceritakan tantangan mendaki gunung tertinggi di Skotlandia, Inggris dan Wales dalam waktu 24 jam kepada mantan petenis Tim Henman saat menghadiri Wimbledon.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya tentang Pro 2 datang dari dunia hiburan. Produser eksekutif Little House on the Prairie, Rebecca Sonnenschein, menguraikan akhir cerita musim pertama serial itu dan memberikan petunjuk mengenai lanjutan cerita keluarga Ingalls pada musim kedua. Dan musim pertama serial Netflix yang diadaptasi dari buku berjudul sama karya Laura Ingalls Wilder itu mengikuti perjalanan keluarga Ingalls menuju ke Independence, Kansas, dan keputusan mereka untuk kemudian pindah dari kota kecil itu ke tempat yang lebih baik di Minnesota. Sebagaimana dikutip dalam siaran Deadline pada Kamis lalu, Sonnenschein selaku showrunner menyampaikan bahwa cerita serial musim pertama pada intinya tentang kesalahan dan pentingnya pengakuan kesalahan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, nama Pro 2 datang dari dunia olahraga. Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di Stadion Sophie Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu dini hari. Spanyol unggul lebih dahulu berkat gol Fabian Ruiz, lalu disamakan Charles de Cattelere masih pada babak pertama. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol ke semifinal Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Prancis di Stadion AT&T Arlington pada Rabu 15 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Spanyol langsung menggebrak dengan memberikan ancaman melalui tembakan Dani Olmo yang ditepis kiper Belgia Thibaut Courtois.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah kuhadirkan ke orang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com ya, teman Pro 2. Dan aku mengucapin selamat pagi teman Pro 2, happy weekend ya buat kamu yang baru mulai beraktivitas di pagi hari ini. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan cuacanya juga cerah nih mendukung semua kegiatan kamu yang akan kamu laksanakan nantinya di hari ini. Dan teman Pro 2, nantinya aku juga akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. So buat kamu yang ingin memulai paginya dengan keceriaan, aku akan hadirkan lagu-lagu yang bikin bangkit semangat nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Final Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

2, Nelson Mandela mengatakan, "Keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya." Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Dan kelihatannya pagi ini mataharinya udah mulai bersinar cerah nih ya teman Pro 2. Apapun aktivitas ataupun kegiatan kamu di pagi hari ini, tetap semangat ya dan lancar terus nih kegiatannya. Oke, aku sambil nemenin kamu di pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Ada viral moment nih di pagi hari ini, yaitu tentang Justin Bieber hingga BTS yang resmi akan tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Panggung final Piala Dunia 2026 ini beri kejutan baru nih teman Pro 2. Justin Bieber resmi manggung bersama Shakira, BTS, dan Madonna dalam halftime show pertama sepanjang sejarah Piala Dunia pada 19 Juli mendatang. Dan kolaborasi megah yang berdurasi 11 menit di New Jersey Stadium ini dipastikan bakal mengguncang dunia lewat perpaduan sepak bola dan musik global nih. Aduh, siapa nih yang gak sabar nih teman Pro 2 nungguin final Piala Dunia 2026 kali ini. Jujur kalau aku sih nggak terlalu mengikuti pertandingan bola Piala Dunia tahun ini ya teman Pro 2, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak terlalu mengikuti. Tapi satu hal yang pasti nih ya, buat semua pemain itu tetap sama nih ya, berjuang atas nama negaranya masing-masing nih. Jadi menang kalah itu hal yang biasa untuk para atlet ini ya. Dan kedepannya untuk jadi pemenang pasti jadi kebanggaan tersendiri nih ya buat negaranya.

seluruh negara yang masuk ke perempat final nih ya, udah masuk ke perempat final nih tahun Pro 2 yang nantinya di hari Minggu juga ada nih ya, Norwegia lawan Inggris. Siapa yang gak sabar nungguin ini ya, performnya Erling Haaland gitu. Terus juga dilanjut lagi nih sama timnya dari Lionel Messi lawan Swiss ya, Taman Pro 2 di jam 8 hari Minggu juga nih di perempat final nih. Pasti udah gak sabar banget kan ya buat Taman Pro 2, nungguin banget nih untuk hal itu. Jadi Taman Pro 2 dan di Viral Moment juga nantinya aku akan bahas lebih lanjut juga nih ya tentang penyanyi-penyanyi yang akan tampil di halftime show Piala Dunia 2026 di finalnya nih. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pulau 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Nabila Takiyah dengan Cegil ya, sama Bro 2. Ayo, siapa nih? Pagi-pagi udah Bang Cegil dengan lagu Nabila Takiyah ini ya. Oke, sama Bro 2, kita masih di viral moment juga nih ya di pagi hari ini. Bahas tadi tentang Justin Bieber hingga BTS yang resmi akan tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, ternyata ini bukan cuma sekedar hiburan ya. Aksi panggung ini juga membawa misi mulia nih. Kolaborasi para bintang dunia ini didedikasikan untuk mendukung Global Citizen Education Fund, sebuah gerakan sosial yang bertujuan menggalang dana demi memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh penjuru dunia. Ayo, siapa yang udah gak sabar nih teman Pro 2 bisa nonton Justin Bieber, BTS ya, ada Madonna, ada Shakira juga nih ya, nanti nyanyi di panggung yang sama nih teman Pro 2.

Jangan lupa catat tanggalnya yang Taman Pro 2 di tanggal 19 Juli nantinya nih, ada Justin Bieber, Shakira, Madonna, bahkan BTS nih yang akan tampil nanti di halftime show final Piala Dunia 2026. Dan Taman Pro 2 infonya ini aku kutip langsung dari Instagramnya infipop.id. Kita pun udah di penghujung viral moment juga nih ya Taman Pro 2. Jadi nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di lagu pilihan kamu nantinya ada dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih ya, dengan 3 lagu. Dan bisa kamu vote langsung aja nih Taman Pro 2 di Instagram kita di @rri_pro2sintang. So buat kamu yang penasaran nanti lagu pilihan kamu ada siapa aja sih, dan tips paginya nih ada apa sih gitu kan, kamu bisa stay tune aja nih Taman Pro 2, tungguin ya. Buat yang gak sabar nih bisa langsung nanti lihat di Instagram kita. Oke, tetap stay tune Taman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.